0: dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kadwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Sulhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dan berkat Anda telah kembali lagi bersama kami di Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3, pendengar. Dan kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Dan mendengar saat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Banten Menyapa edisi Jumat 15 Mei 2026 dengan tema Upaya Pemkab Lebak dalam mendukung ketahanan pangan melalui percepatan tanam padi bersama dengan Bapak Rahmat Yuniar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar. Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita informasi pertama, Kementerian Perdagangan atau Kemendag menetapkan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi atau HR emas untuk periode kedua Mei 2026. Penurunan nilai HPE dan HR emas dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Perindustrian Tamanparin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masih dari Persatu Banten, pendengar, masih bersama saya Tersi Sondang, di mana sesaat lagi kami menghadirkan program Banten Menyapa dengan tema upaya Pemkab Lebak dalam mendukung ketahanan pangan melalui percepatan tanam padi bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, ada Bapak Rahmat Yuniar. Tetap bersama kami pendengar di area Persatu Banten.

0: Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali kami hadir di dalam program Banten Menyapa edisi Jumat 15 Mei 2026, pendengar. Dan kali ini bertemakan terkait dengan upaya Pemkab Lebak dalam mendukung ketahanan pangan melalui percepatan tanam padi. Dan kali ini pendengar sudah bergabung bersama kami ada Bapak Rahmat Yuniar selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Langsung saja pendengar kita sapa. Selamat pagi Bapak Rahmat Yuniar.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masih semangat gitu ya, Pak ya, walaupun memang libur gitu ya, Pak ya, tanggal merah ya, Pak ya, tapi tetap semangat ya, Pak ya.
1: Iya, harus dong, harus semangat. Dalam rangka meningkatkan dan mendukung suasana pangan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Lebak.
0: Baik, Pak Rahmat, memang terkait dengan swasembada ya Pak ya, sektor pertanian ini memang menjadi salah satu penopang penting ya Pak ya, terkait dengan ketahanan pangan nasional. Dan Kabupaten Lebak sendiri ternyata memang sebagai salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Banten yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian, seperti itu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Dan salah satunya ini pendengar melalui percepatan tanam padi, yang mana langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Tapi terkait dengan kondisi ya Pak ya, di sektor pertanian di Kabupaten Lebak saat ini, khususnya produksi padi, seperti apa sih Pak?
1: Alhamdulillah, kondisi padi ya di tahun 2025 kita mencapai sasaran yang diharapkan ya, optimal. Dan sampai dengan saat ini memasuki tahun 2026, dari bulan Januari sampai dengan bulan April ini, produksi padi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, yang itu di bulan Januari adalah 89.780 ton. Di bulan Februari 83.511 ton, dan di bulan Maret 59.078 ton, dan di bulan April ini 66.719 ton. Jadi jumlah dari Januari sampai dengan April yaitu 299.088 ton hasil produksi padi yang telah dicapai oleh Kabupaten Lebak.
0: Oke, berarti memang cukup besar ya Pak ya, angkanya ya Pak ya, seperti itu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan untuk terkait dengan percepatan tanam padi sendiri nih ya Pak ya, seberapa pentingnya Pak langkah tersebut Pak dalam mendukung ketahanan pangan?
1: Oh, sangat penting. Ya, sangat pentingnya gimana? Karena kalau kita tidak mempercepat tanam ya, ini takut suasana pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
0: Oke. Baik Pak, Pak, tapi kalau untuk dari tahun-tahun sebelumnya Pak, target produksi di Kabupaten Lebak sendiri tahun ini, apakah memang sudah ada target tertentu gitu Pak?
1: Ada Mbak, target produksi di Kabupaten Lebak, ya, sasaran produksinya 691.800 sekian ya. Dari 691.000 ini, kita sampai dengan bulan April ini telah mencapai 299.088 ton. Insya Allah tinggal beberapa ribu ton lagi, mudah-mudahan dengan percepatan tanam ini produksi bisa dicapai.
0: Oke, baik. Berarti memang target sudah ada untuk di tahun ini gitu ya Pak, dan memang tinggal sedikit lagi untuk memenuhi targetnya gitu ya Pak ya.
1: Iya, mudah-mudahan doanya, Pak.
0: Baik. Dan untuk program-program yang sudah dijalankan ya Pak Rahmat ya, yang dijalankan oleh Dinas Pertanian sendiri untuk mendukung percepatan tanam padi ini seperti apa sih Pak Rahmat?
1: Ya, program-program yang mendukung untuk percepatan tanam ini khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak adalah yang pertama itu karena Pak Bupati kita ya melalui Sugeng Nyarukai itu ada empat keutamaan pembangunan, yang pertama infrastruktur, dan yang kedua adalah ketahanan pangan dalam rangka mendukung asa cita Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, di antaranya bantuan benih padi, bantuan pupuk cair, bantuan pupuk hayati cair, bantuan alat mesin pertanian, bantuan infrastruktur ya untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dukungan pupuk bersubsidi, dan dukungan dari para penyuluh pertanian, serta koordinasi dengan stakeholder ya melalui dengan Kementerian Pertanian, dengan Kodim juga kita, dan juga kerjasama dengan Bulog dan Lebak Niaga ya, Bulog ya, untuk hasilnya itu bisa dibeli ya, diserap. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lebak ini telah berdiri Lebak Niaga yang bergerak di bidang pangan, yaitu membeli gabah para petani ya, hasil-hasil dari para petani itu dibeli oleh Lebak Niaga. Dan alhamdulillah hal ini telah dilakukan ya, mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April itu sudah menyerap gabah para petani di Kabupaten Lebak.
0: Oke, berarti memang dari Dinas Pertanian sih sudah mempunyai program-program yang dilaksanakan seperti itu Pak ya.
1: Betul. Dan ada satu lagi, Pak. Ya, yang cukup mendukung nih Pak Bupati kita, ada program pembebasan bayar pajak atau PBB bagi petani yang memiliki lahan di bawah 1 hektar. Ya, dari 2.500 meter sampai dengan 1 hektar itu dibebaskan dari pembayaran PBB-nya.
0: Oke, berarti beberapa program ini sudah dijalankan dan terlihat ya Pak ya hasilnya bahwa memang target sudah mau melampaui gitu ya Pak, memenuhi targetnya gitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, tapi kalau untuk sejauh ini Pak, apakah memang ada kendala yang menjadi concern atau perhatian khusus dari Dinas Pertanian sendiri Pak?
1: Ya, kendala pasti ada Pak, dimanapun kendala pasti ada. Ya, salah satunya kita sebagaimana kita ketahui ya, sumber daya alam di kita, sawahnya itu kebanyakan ada di atas sungai ya. Ya, dan juga ada juga irigasi-irigasi atau saluran irigasi yang mengalami kerusakan. Dan ini juga dengan bantuan dari Kementerian Pertanian dan juga dukungan dari APBD Kabupaten juga ya, kita berusaha memperbaiki saluran irigasi tersebut.
0: Oke, berarti memang memerlukan ya Pak ya beberapa stakeholder ya, juga untuk sama-sama gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk menyukseskan ya Pak ya terkait dengan program-program yang sudah memang berjalan yang dicanangkan juga ya Pak ya oleh Dinas Pertanian tersendiri. Tapi kalau untuk dari dukungan pemerintah daerah sendiri Pak ya terhadap para petani Pak di Kabupaten Lebak ini seperti apa sih Pak Rahmat?
1: Ya, dukungannya itu salah satunya kan memberikan bantuan ya, memberikan bantuan alat mesin pertanian melalui aspirasinya, dan juga bantuan pupuk cair organik, pupuk hayati cair ya, karena kan sebagaimana kita ketahui penggunaan pupuk anorganik terus menerus kan akan mengakibatkan sisi tanah sakit, tapi dengan kita memberikan pupuk organik cair ya, itu salah satu

0: mesin hand traktor ya, dan juga persiapan-persiapan di lapangan itu dilakukan juga oleh para penyuluh pertanian lapangan dengan memberikan penyuluhan agar segera melaksanakan percepatan tanam. Dan kita juga mengantisipasi dari BMKG kan diperkirakan kemarin itu dari April sampai bulan apa akan terjadi El Nino ya.
1: Ya.
0: Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini hujan masih ada, dan ini salah satu modal kita ya untuk mempercepat percepatan tanam di Kabupaten Lebak ya, karena dengan adanya ketersediaan air.
1: Oke, baik. Berarti memang sudah dipersiapkan juga ya Pak beberapa langkah untuk terkait dengan percepatan tanam padi ini gitu ya Pak ya di Kabupaten Lebak itu
0: Betul.
1: sendiri. Tapi kalau
0: Betul.
1: untuk distribusi pupuk ini Pak, sejauh ini apakah berjalan lancar atau memang ada hambatan yang serius gitu Pak yang dihadapi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tersendiri?
0: Ya, sampai dengan saat ini berjalan lancar, ya pendistribusi berjalan lancar. Memang ada beberapa hal ya berkaitan dengan pendistribusian, tapi sudah kita koordinasikan dengan Pupuk Indonesia. Ya, kemarin juga ada tuh keterlambatan. Ya, kita berkoordinasi dengan para distributor dan PI ya agar pendistribusian pupuk lancar. Dan kendalanya itu kita SDM, Mbak. SDM dari pegawai dinas pertanian yang kurang, ya mungkin di mana-mana lah. Apalagi dengan sekarang yang harus percepatan tanam, ya kita mengoptimalkan dari jumlah SDM tersebut untuk mengawasi ya peredaran dari pupuk bersubsidi ini.
1: Oke, berarti memang sudah ada beberapa hal ya Pak ya yang menjadi
0: Ya.
1: concern tersendiri dari pertanian, Dinas Pertanian Lebak. Tapi kalau untuk pengaruh ya Pak ya, hal-hal yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, memang ada beberapa hambatan gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak dari Dinas Pertanian sendiri untuk menghadapi beberapa persoalan Pak?
0: Ya, dalam menghadapi beberapa persoalan ya kita melihat dulu akar permasalahannya itu sendiri. Ya, kita lihat, kita langsung ke lapangan turun, dan kalau memang betul-betul itu memerlukan perhatian khusus ya kita lakukan langsung ke lapangan, turun ke lapangan, Mbak. Dan juga kita selain itu bekerja sama dengan Kodim ya untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan agar semua program yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dalam rangka mendukung swasembada pangan melalui percepatan tanam ini bisa berhasil dan optimal.
1: Oke, baik. Berarti memang perlunya ada kolaborasi dari beberapa pihak ya, Pak ya,
0: Oh iya,
1: untuk
0: wajib, Pak. Karena kan, kan selain itu juga kan kita juga ingin swasembada pangan selain padi juga di jagung. Ya, kita bekerja sama dengan kepolisian, juga dengan stakeholder yang lain, ya. Bahkan kita juga sekarang sedang menggiatkan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan KNPI, Mbak, ya, untuk tanam jagung. Dan ini sudah berhasil, Alhamdulillah.
1: Oke, berarti selain padi juga ada beberapa komoditas gitu ya Pak ya yang menjadi
0: Betul.
1: perhatian khusus lagi. Oke, tapi kalau untuk kondisi hasil panen petani di Lebak ya Pak ya dalam beberapa musim terakhir ini apakah memang terlihat gitu Pak grafiknya signifikan atau memang bertahap seperti itu Pak?
0: Alhamdulillah, untuk produksi padi dari tahun ke tahun di Kabupaten Lebak itu signifikan naik ya, Pak ya. Ini bisa terlihat di tahun 2025 produksinya itu cukup naik, dan sekarang aja kita baru berapa bulan sudah terlihat ya. Apalagi sekarang sedang masa tanam dan juga ada sebagian yang panen. Insya Allah produksinya bisa meningkat terus dan bisa dipertahankan dan bisa menyumbangkan terhadap swasembada pangan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten terus dalam rangka mendukung asas cita Bapak Presiden.
1: Oke, tapi ada wilayah-wilayah tertentu gitu nggak Pak ya, yang menjadi sentra produksi padi terbesar gitu Pak di Lebak tersendiri?
0: Oh ada, ya Lebak, yaitu diantaranya di Kecamatan Wanasalam, luas lahan baku sawahnya itu 4.444 hektar, dan juga di Kecamatan Malimping. Kalau Mbak ke sana ya ke Wanasalam dan Malimping itu kita melihat hamparan sawah yang cukup luas ya.

0: juga didukung dengan dekat pantai ya Mbak, sambil melihat padi menghampar hijau juga bisa menikmati wisata pantai ya Laut Bagedur. Ya, jadi di situ saya terdiri antaranya adalah Kecamatan Masalam, Malingping dan juga Banjarsari dan yang lainnya itu di angka 2000, di angka 1500 hektar. Dan perlu diketahui untuk jumlah LBS ya lahan baku sawah di Kabupaten Lebak itu sesuai dengan keputusan Menteri ATR BPN itu 51.907 hektar, Mbak, untuk LBS ya lahan baku sawahnya.
1: Oke, berarti memang ini ada beberapa sentra produksi besar juga ya gitu ya Pak di Lebak ya Pak ya.
0: Iya. Ya, betul.
1: Oke, kita bergeser sebentar ya Pak ya, ke kelompok tani nih Pak Rahmat ya. Ini peran-peran kelompok tani tersendiri Pak ya dalam menyukseskan program swasembada pangan. Ini seperti apa Pak Rahmat yang di lapangan ya Pak, kondisi realnya seperti apa Pak Rahmat yang?
0: Ya, peran kelompok tani ya dalam rangka mendukung swasembada pangan ya khususnya di kabupaten itu sangat penting Mbak. Karena dengan tanpa mereka ya kami berusaha tidak mungkin bisa berhasil. Ya dengan peran mereka ya melalui mereka bisa melaksanakan apa yang telah diberikan oleh para penyuluh pertanian, menerapkan teknologi-teknologi cara budidaya yang baik dan benar, memberikan pupuk yang sesuai dengan aturan ya, terus menggunakan benih ya bersertifikat atau benih bermutu ya, sehingga hasil-hasil produksinya bisa meningkat dan ini bisa terlihat dari hasil yang dilakukan oleh para kelompok tani. Para kelompok tani ini di Kabupaten Lebak alhamdulillah para semangat Pak. Mbak ya, karena selain dari dukungan dari para penyuluh ya untuk memberikan penyuluhan, dukungan kelompok tani dan KTNA di Kabupaten Lebak itu cukup bagus Pak. Dan sangat penting artinya bagi kami, karena kami bekerja tanpa mereka kan tidak akan berhasil, Mbak. Dan alhamdulillah para kelompok tani ini bisa ini. Karena dan juga kita dalam bekerja dengan para PPL, dengan petani, ya itu kekeluargaan, kekompakan. Karena kami, ya khususnya Dinas Pertanian, punya slogan Ayu Tinting Bawa Opak, Mbak. Yang penting kita kompak, insya Allah program-program akan berhasil.
1: Ada slogannya gitu ya Pak Rahmat ya?
0: Iya.
1: Oke, baik-baik. Tapi kalau dari dilihat sendiri apa dari kelompok tani, ini apakah memang sudah ada generasi-generasi baru nih Pak ya? Generasi-generasi yang mana memang ini menarik minat gitu Pak, para kelompok tani-tani baru gitu? Atau seperti apa ini Pak Rahmat?
0: Alhamdulillah Pak. Jadi generasi petani di Kabupaten Lebak berjalan Mbak, alhamdulillah. Ada di beberapa kecamatan ya, hampir seluruh kecamatan itu anggota-anggota kelompok taninya muda-muda Mbak. Apalagi kita bekerja sama dengan KNPI Mbak, salah satunya. Ya salah satunya kan itu untuk mensosialisasikan, memperlihatkan kepada anak-anak muda ya bahwa bertani itu keren, bahwa bertani itu bisa menghasilkan, dan ini bisa terlihat Pak ya dari kita kemarin bekerja sama dengan KNPI, salah satunya kan ingin regenerasi petani supaya terus tumbuh para petani, kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Lebak. Ya kita bisa lihat hasil daripada panen jagungnya itu lumayan dan juga menghasilkan. Dan langkah-langkah juga dalam upaya kita supaya ada regenerasi petani itu bekerja sama dengan salah satunya KNPI dan juga Tani Merdeka Indonesia, kan ini anak-anak muda semua Pak. Ya. Dan KNPI juga nanti ke depan ini kita ajak untuk bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya ya, salah satunya dengan yayasan-yayasan yang dapat dikerjasamakan baik dalam bentuk nanti cara budidayanya dan juga pemasarannya. Yang terpenting kan pemasaran Mbak.
1: Oke, penting pemasaran. Oke. Tapi kalau dari petani di Lebak tersendiri ya Pak, apakah memang sudah mendapatkan akses pembiayaan ataupun juga bantuan modal usaha tani Pak dari pemerintah atau instansi lainnya gitu Pak?
0: Alhamdulillah ya, di tahun 2025 kemarin ya Dengan dari bantuan Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Lebak itu menggelotorkan mikrofinance ya Pak sebesar 1,87 miliar. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan Pak, sedang berjalan. Gitu Pak.
1: Oke, berarti memang sudah ada program bantuan dari pemerintah juga ya Pak ya, dari daerah maupun
0: ya,
1: pusat
0: Pak,
1: untuk akses pembiayaan ataupun juga bantuan modal usaha tani. Tapi kalau
0: betul.
1: Untuk terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani ya Pak ya, apakah memang dari Dinas Pertanian tersendiri mempunyai program-program khusus seperti itu Pak untuk para kelompok tani Pak?
0: Gimana gimana Pak? Agak-agak suaranya.
1: Kalau dari sisi dari Dinas Pertanian, Pak, apakah memang mempunyai program khusus gitu, Pak, untuk meningkatkan kesejahteraan petani?
0: Oh iya, program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak dan khususnya dari Dinas Pertanian, yaitu kita membuat program, Mbak, kepada para petani, ya khususnya untuk para petani padi sawah, yaitu memberikan bantuan, Mbak. Dan salah satunya itu adalah pembebasan lahan-lahan milik petani, ya, dari PBB. Ya, ini salah satu program. Ya, dengan demikian ini termotivasi para petani untuk betul-betul mengusahakan mengoptimalkan lahan-lahannya tersebut dan juga untuk menjaga lahan tersebut tidak dialihfungsikan, Mbak. Nah, selain itu juga program-program yang lainnya adalah dengan memberikan bantuan-bantuan seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya, bantuan pupuk cair, bantuan pupuk hayati, juga bantuan alat mesin pertanian yang dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak serta perbaikan rehabilitasi jaringan irigasi, khususnya jaringan irigasi tersier.
1: Oke, baik. Untuk terakhir Pak ya, harapan dari Pak Rahmat ataupun juga Dinas Pertanian tersendiri Pak terhadap para petani di Kabupaten Lebak untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Silakan Pak Rahmat.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para petani di Kabupaten Lebak ya. Dengan percepatan tanam ini mudah-mudahan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Lebak semakin meningkat. Dan terus mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, oleh kita semua, bahwa pangan itu bisa swasembada pangan selamanya dan ketersediaan pangan ada. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, ya mudah-mudahan dengan percepatan tanam ini Kabupaten Lebak bisa menyumbang terhadap produksi dan produktivitas padi khususnya di Kabupaten Lebak dan di Provinsi Banten serta di Indonesia.
1: Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak. Semoga yang tadi Bapak sebutkan ini bisa menjadi dukungan tersendiri kita gitu, untuk para petani ya Pak ya, dan juga targetnya juga bisa tercapai ya Pak ya dalam waktu dekat ya Pak
0: amin,
1: Rahmat
0: amin.
1: Ya.
0: Doanya.
1: Amin. Terima kasih Pak Rahmat sudah berbagi bersama kami dan semoga kita ketemu di lain kesempatan ya Pak Rahmat ya.
0: Enggak.
1: Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Rahmat. Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Jumat 15 Mei 2026. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @YusrilIzaAMHD, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir di dalam program Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana dapat menyampaikan segala keluhan ya pendengar ya, terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun juga terkait dengan pelayanan publik. Di nomor WhatsApp kami 0811145049. Di dalam 1 jam ke depan pendengar, kami menampung segala informasi yang Anda sampaikan, dan Anda dapat sertakan juga ya berupa foto ataupun video seperti itu pendengar, dan juga dapat menyertakan alamat lengkap sehingga ini dapat memudahkan kami untuk meneruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti ataupun juga merespon aduan yang telah Anda informasikan ke nomor WhatsApp kami sekali lagi di 0811145049. Dan untuk itu pendengar, kami menunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 0811145049 atau telepon di 0254792272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
7: Oh no.
6: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, di mana Halo RRI kami hadir dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar ya. Seminggu 3 kali nih pendengar ya. Dari pukul 9 gitu pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Anda dapat bergabung di program Halo RRI pendengar di nomor WhatsApp kami 0811145049. Dan tentunya pendengar Anda juga dapat menginformasikan seperti itu ya, terkait dengan informasi seputar infrastruktur ataupun juga pelayanan publik contohnya pendengar ya, yang memang Anda rasakan ini belum maksimal seperti itu ya. Di media sosial resmi kami juga pendengar di @rribanten atau @rri_pro1banten dapat Anda temui di Instagram kami, Facebook maupun TikTok ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar sudah ada yang bergabung bersama kami ini dari akun TikTok ya, by.viani, yang mana dengan aduan terkait dengan perpustakaan ya ini ya, karena aduannya seperti mending ruangan perpusnya dibagusin, pakai AC, dibikin nyaman bukannya update, buat co-working space nanti juga ramai. Seperti itu pendengar ya. Anda dapat menginformasikan pendengar terkait dengan informasi seputar jalan rusak misalnya seperti itu, ataupun juga memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus untuk pemerintah daerah ataupun setempat ya pendengar ya, dapat Anda sampaikan sekali lagi melalui nomor WhatsApp kami di 0811145049. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: RRI dengan esensi buku. Born a Crime adalah sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang juga dikenal sebagai pembawa acara The Daily Show. Buku ini menggambarkan pengalaman hidupnya saat tumbuh besar di Afrika Selatan selama masa apartheid. Born a Crime adalah memoir ia menggambarkan kehidupan Trevor Noah, seorang pria kulit berwarna yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan selama masa apartheid. Judul buku ini, Born a Crime, merujuk pada kenyataan bahwa kelahirannya sebagai anak campuran antara seorang ibu kulit hitam dan ayah kulit putih adalah ilegal pada saat itu. Di bawah rezim apartheid, hubungan seksual antara ras yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran hukum. Buku ini membuka jendela ke dalam masa kecil dan remaja Trevor yang merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan ancaman keamanan. Trevor menceritakan tentang hubungan yang unik dengan ibunya, Patricia Nombui Selonoa, yang merupakan sosok yang kuat dan penuh kasih. Ibu Trevor adalah pilar yang mendukungnya dalam berbagai segala ketidakadilan yang ia alami selama masa apartheid. Trevor sangat menghormati dan mencintai ibunya, dan kisah-kisah tentang hubungan mereka menjadi salah satu tema utama dalam buku ini. Selama masa apartheid, segregasi rasial sangat ketat, dan Trevor mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia sering harus menyembunyikan identitas campurannya agar tidak ditangkap oleh polisi. Trevor juga berbagi kisah tentang teman-teman dan kenalan dari berbagai latar belakang rasial yang membantunya memahami dinamika sosial yang rumit di negara tersebut. Selain itu, buku ini mencerminkan humor khas dari Trevor Noah. Meskipun di tengah kondisi yang keras, Trevor mampu menemukan humor dalam berbagai situasi yang dialaminya. Humor ini adalah salah satu alat yang membantunya bertahan dan mengatasi berbagai rintangan yang ia hadapi. Trevor juga menceritakan perjalanannya dalam dunia komedi dan hiburan. Dia mulai berkarir sebagai komedian di Afrika Selatan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara The Daily Show di Amerika Serikat. Buku ini memberikan wawasan tentang perjuangan dan tekadnya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia hiburan yang kompetitif. Selama perjalanan hidupnya, Trevor Noah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan rasial dan sosial. Namun, ia juga menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangannya tentang dunia dan memberikannya pemahaman yang mendalam tentang ketidaksetaraan rasial. Buku ini menjadi panggilan untuk mengakhiri ketidakadilan dan diskriminasi di seluruh dunia. Dalam keseluruhan buku, Trevor Noah menggabungkan cerita-cerita pribadi yang kuat dengan komentar sosial yang tajam. Born a Crime adalah kisah tentang kelangsungan hidup, keteguhan, cinta dalam menghadapi tantangan yang sulit. Buku ini juga menginspirasi pembacanya untuk mempertimbangkan implikasi ketidakadilan sosial dan budaya di dunia saat ini. Dengan menggambarkan masa kecil dan remajanya yang dipenuhi dengan bahaya dan ketidakpastian di Afrika Selatan selama masa apartheid, Trevor Noah menghadirkan sebuah narasi yang menggugah hati dan memukau pembacanya. Born a Crime bukan hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga refleksi tentang masa lalu yang gelap dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku Born a Crime karya Trevor Noah dari RRI untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak, Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI pendengar, di mana kami masih menunggu kehadiran Anda ya untuk bergabung bersama kami di Halo RRI hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sudah ada beberapa informasi ataupun juga aduan yang telah masuk ya melalui nomor WhatsApp kami. Ini dari Bapak Solihin ya, di 08 sekian sekian sekian, dengan aduan: Assalamualaikum, selamat pagi Kak, saya Solihin dari Kiara Serang, Banten. Izin melaporkan jalan di Kampung Kiara, tepatnya belakang Semancir Ciruas, jalan sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Dan untuk hal itu pendengar, kami telah tampung segala informasi yang telah Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami ya di 08111450949, dan kami teruskan ke pihak yang memang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun di media sosial resmi kami pendengar di Instagram, Twitter, ataupun X, dan juga melalui Facebook kami di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten pendengar. Segala aduan ataupun informasi yang telah Anda sampaikan akan kami tampung dan akan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung ataupun juga yang dapat langsung menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pah, udah ah, gak habis gue.
0: Dan di saat makanan tadi habiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
1: Cuma karena gue gak ngabisin?
0: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI, pendengar, di mana kami mengajak Anda ya di dalam 1 jam ke depan, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk bergabung di dalam program Halo RRI, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat ya, pendengar ya. Anda dapat informasikan, pendengar, terkait dengan informasi pelayanan publik misalnya yang kurang maksimal yang Anda rasakan, ataupun juga terkait dengan adanya infrastruktur yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, seperti itu ya, pendengar ya, yang mana Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun juga melalui media sosial resmi kami, pendengar, di YouTube ataupun juga Instagram, TikTok maupun Facebook, seperti itu ya, pendengar ya, di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten ya, pendengar ya. Kami hadir, pendengar, untuk menampung segala informasi aspirasi yang Anda dapat sampaikan ya melalui nomor WhatsApp kami ataupun media sosial resmi kami, dan nantinya kami akan tampung dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon ya, pendengar ya, ataupun juga yang dapat menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan, seperti itu, pendengar ya. Dan untuk itu, pendengar, kami akan sampaikan beberapa aduan yang telah masuk melalui ini dari nomor WhatsApp ya, pendengar ya, di 08 sekian sekian sekian atas nama Intan dengan aduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Diberitahukan untuk dinas terkait ya, jalan di alun-alun area lampu merah dipatungnya di lokasi tersebut. Jalan rusak banyak lubang. Demikian infonya, terima kasih, mohon perhatiannya. Baik, atas nama Ibu Intan, sudah kami tampung dan kami teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon dan juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan ya melalui nomor WhatsApp kami. Dan untuk itu, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di program Halo RRI, di mana di dalam satu minggu kami hadir 3 kali ya, pendengar ya, di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, seperti itu pendengar. Dan Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949. Anda juga dapat sertakan berupa foto maupun video, seperti itu pendengar, dan juga sertakan alamat yang lengkap yang dapat memudahkan kami dan juga instansi yang akan merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Kami masih tunggu pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia

0: hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar. Kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar di 0811 450 949, di mana dapat sampaikan terkait dengan informasi masalah terkait dengan pelayanan publik misalnya, ataupun juga terkait dengan infrastruktur, ataupun juga masalah fasilitas umum ataupun sosial pendengar. Dan Anda dapat sertakan berupa foto ataupun video dan juga alamat yang lengkap sehingga mempermudah kami untuk meneruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang telah Anda sampaikan ya, melalui nomor WhatsApp kami sekali lagi di 0811 450 949, ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar di Instagram, X, TikTok maupun di Facebook ya, di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten. Dan sudah ada bergabung bersama kami di akun TikTok Dewi Siti Khalifah, di mana dengan aduan Bapak Jalan Dadap Kosambi, Pak tolong Pak, banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali. Kami sudah tampung segala informasi yang telah Anda sampaikan pendengar, dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon ataupun juga menindaklanjuti dari aduan yang telah Anda sampaikan. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, dan kami masih menunggu kehadiran Anda ya untuk bergabung sama kami di Halo RRI. Untuk itu pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung di Halo RRI ya di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nomor WhatsApp kami 0811145049. Sudah bergabung kembali pendengar bersama kami di Halo RRI. Ini dari nomor WhatsApp ya, di 08 sekian-sekian-sekian dari Bapak Syarif Hidayatullah katanya, dengan aduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan yang kesekian kalinya untuk dinas berwenang atau terkait jalan rusak di sepanjang jalan Rangong yang berlokasi di Alfamart Ranca Palepuh ke arah Rumah Sakit Fatimah, jalan rusak parah. Demikian infonya untuk dinas terkait, mohon perhatiannya, terima kasih. Dan sudah kami tampung untuk segala informasi yang telah Anda sampaikan pendengar, dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Dan mendengar tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Trisi Sondiang pamit undur diri dari tengah ruang Anda, pendengar ya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Kartika Rahmi, yang siap menemani Anda di Banten siang nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong Kabupaten Solok memperkuat peran strategis sebagai daerah penopang pangan nasional. Solok dinilai memiliki potensi besar pada komoditas beras, bawang merah, dan hortikultura. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Banten, Pilar Saga Ihsan, menegaskan komitmennya untuk memajukan sepak bola di Provinsi Banten. Hal itu diungkapkan Pilar usai membuka Kongres Biasa PSSI Provinsi Banten 2026 di Aula Blandongan Pusat Pemerintah Kota Tangsel Rabu kemarin. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Wah, gak kerasa ya pendengar ya, tahun 2026 udah menuju satu semester ya tentunya ya. Dan setelah tadi ada rekan saya Trisi Sondang ya, pendengar Anda tentunya bisa terus membagikan informasi soal kondisi lalu lintas di wilayah Anda atau mungkin berbagi cuaca terkini ya. Kalau dilihat dari wilayah Serang nih terpantau panas tapi tidak terik ya, itu gimana tuh ya. Dan tentunya caranya mudah ya pendengar, Anda bisa membagikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan tetaplah bersama kami ya pendengar di RRI Pro 1 Banten. Karena selain ada informasi update menarik lainnya, juga ada musik-musik pilihan yang siap menemani ya long weekend Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu lagu pendengar dengan kesempatan dari Dewi Yul featuring Odi Agam ya. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terkini soal harga emas Pegadaian yang bahkan tercatat turun hari ini ya pendengar. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Nah, di sini pada Jumat kali ini terdapat penurunan harga emas batangan pada galeri 24 dan UBS pendengar. Jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, ya bisa dibilang ini tuh stabil pendengar. Harga emas galeri 24 hari ini tuh dipatok pada posisi 2.828.000 per gram, dan ini berarti menurun 8.000 ya pendengar dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level 2.836.000 per gram. Dan hal serupa terjadi juga nih pada harga emas UBS yang sebelumnya itu pada posisi 2.885.000 per gram. Dan meskipun tipis ya sebesar 2.000 pendengar, kalau kita lihat sebelumnya nih 2.887.000 per gram, menunjukkan adanya penurunan seperti itu. Dan ini kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan hal yang ada di pasar logam mulia ya pendengar. Dan hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Tentunya, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut terkait harga emas galeri 24 maupun harga emas UBS mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram ya pendengar ya, ini bisa juga Anda mengunjungi laman kami di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait haji ya, karena memang saat ini sudah musim haji begitu. Dan arus keberangkatan jemaah Indonesia menuju Mekah lewat jalur Bir Ali ini semakin padat gitu ya. Sebanyak 23 kloter bergerak setiap hari juga. Nah, Kepala Sektor Bir Ali, Divya Ardianto, memperkuat koordinasi antar petugas selama fase puncak keberangkatan, pendengar. Petugas menjaga mobilitas jemaah tetap lancar dan tidak menguras tenaga. Dan Divya mengatakan tantangan utama berada pada pengaturan akses pintu masuk kawasan Bir Ali. Tentunya, petugas terus berkoordinasi dengan otoritas setempat demi mempercepat akses jemaah menuju masjid. Jemaah diupayakan berjalan lebih singkat dari area parkir bis menuju lokasi mikat ya, pendengar. Dan sebanyak 8 titik pemeriksaan di Bir Ali terhubung menggunakan komunikasi handy talkie selama operasional. Dan sistem itu menjaga sinkronisasi data bis dan jumlah jemaah antar sektor. Petugas tentunya juga memprioritaskan kesehatan lansia dan jemaah dengan penyakit penyerta selama perjalanan menuju Mekah. Penanganan awal dilakukan petugas kesehatan kloter sebelum dirujuk ke klinik setempat.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
2: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
1: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
2: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
1: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
2: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
3: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
0: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda di Banten siang hingga sore ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlalu, Persebaya melakukan sesuatu yang di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lebih lurus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak terjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawone ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
3: Nah ya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: Wow.

Pendengar, baru saja Anda menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya pendengar. Sambil menikmati siang hari Anda di hari libur kali ini ya. Karena memang ini cuti bersama pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait penguatan pangan ya, bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi untuk Anda yang anaknya ikut remaja masjid ya, ini merupakan salah satu kesempatan untuk ikut andil memperkuat ketahanan pangan nasional pendengar. Zulkifli Hasan sendiri mengatakan ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa. Karena itu penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan menurut Zulhas juga, organisasi kepemudaan Islam memiliki jaringan kuat hingga daerah. Dan kondisi tersebut dinilai penting untuk mendukung penguatan pangan nasional. Dan ia pun juga menilai pendengar, Indonesia ini memiliki potensi besar karena memang wilayahnya yang bisa dibilang agraris dan maritim ya, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan lokal. Karena peternakan ini bisa menjamur sebab lingkungan-lingkungan juga mendukung ya, seperti musimnya dan juga ada rumput-rumput yang memang melimpah ruah ya pendengar di wilayah-wilayah tertentu. Dan potensi tersebut tentunya perlu diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi pendengar. Nah, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan penguatan distribusi pangan, dan langkah dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan terjangkau dan berkualitas.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Selamat 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 11.55 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di RRI

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

Rahimakumullah. Para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Kita senantiasa bersama-sama untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal soleh yang kita lakukan setiap hari demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat, dengan mengingat kepada Rasulullah, Nabi kita, Nabi terakhir, senantiasa kita mengharapkan yaitu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak, kita mempunyai anak. Anak kita pernah dulu jadi anak-anak. Bagaimana anak itu supaya menghormati, memuliakan kepada kedua orang tuanya? Oleh karena itu, tergantung kepada figur seorang ayah dan ibu. Seorang figur ayah dan ibu menjadikan suri tauladan di rumahnya. Ketika membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu diteladani salah satunya adalah oleh ayah sebagai kepala rumah tangga. Tidak menyalahkan anak kita nakal kategorinya. Tidak menyalahkan anak kita berbaur dengan orang lain pergaulan yang kurang sehat. Akan tetapi basic dan madrasah di rumahnya adalah kedua orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu, umi, mama itu adalah pendidikan dari pertama kali sebagai pendidikan terhadap anak-anaknya. Masyiral muslimin, jamaah Jumat, rahimakumullah. Ada hikmah yang kita bisa ambil dari seorang figur, seorang tiga orang profil yang manusia besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Siti Hajar serta putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ini momen yang kita beberapa dua minggu yang akan datang kita akan ketemu dengan hari raya Idul Adha, juga ketemu dengan hari Idul Kurban. Ada dua momen pada hari Idul Adha itu, yaitu hari raya Idul Adha, yaitu melaksanakan ibadah haji di Baitullah Mekah Al-Mukarramah, juga diadakannya penyembelihan hewan kurban. Masyiral muslimin, jamaah Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Wa ja'alallahu likulli syai'in qaddara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menekankan ketakwaan kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan dan ketulusan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini digambarkan oleh sosok Nabi Ibrahim, sosok Siti Hajar, dan seorang putranya
Nabi Ismail alaihi salam yang putra yang begitu taat kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan dalam surat As-Saffat ayat 103-108. Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji adalah napak tilas Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Begitu juga penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan setiap tahun, itu juga bagian daripada perintah Allah yang kemudian kita melaksanakan ibadah haji, diwajibkannya dengan rukun Islam yang kelima, kemudian disunahkan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini bagaimana sosok ketiga manusia besar ini yang perlu kita teladani. Oleh karena itu penting bagi kita, perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran Siti Hajar, dan bagaimana ketaatan anak Nabi Ismail alaihi salam sampai sanggup untuk dikorbankan, disembelih oleh seorang ayah. Padahal waktu itu masih remaja Nabi Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah dan para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam surat Al-Kausar penegasan yang sesungguhnya. Sesungguhnya inna a'dhayna kal kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah perintah sholat Allah gandengkan dengan perintah berkurban. Walaupun sesungguhnya kurban itu tidak wajib, tapi kategori sunnah mu'akkad. Maka barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, yang mempunyai kekayaan banyak, dengan harta itulah rezeki yang Allah berikan. Rezeki yang Allah berikan, nikmat yang banyak itu kepada kita, kita keluarkan juga penyembelihan hewan kurban. Inilah sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Perintah ini adalah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana kita harus meminta apa memberikan bisa mencontoh daripada selaat suri tauladan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, layyanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Sesungguhnya hanya simbol ketika binatang yang kita sembelih, tapi sesungguhnya adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan dari hikmah Idul Kurban ini, yang pertama adalah keikhlasan hati, bukan mencari popularitas, bukan mencari terkenal pada diri dan keluarga kita. Oleh karena itu yang terpenting adalah keikhlasan hati yang kita bangun. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam mimpinya, beliau juga lakukan karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan kesabarannya, maka perintah Allah itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Apa yang dilakukan
oleh Nabi Ismail alaihi salam dengan ketabahan dan ketaatannya kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, keikhlasan yang berangkat pada hati Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedua adalah berserah diri kepada Allah, bertawakal. Karena orang bertakwa itu sesungguhnya Allah cukupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mungkin banyak mengejar dunia karena hitungan matematika kita sebagai manusia serba kurang dan kurang. Akan tetapi Allah memberikan matematika kita, sesungguhnya Allah cukupkan dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah ketakwa, tawakal, ikhlas, berserah diri, yang kemudian juga kita mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki itu sudah Allah cukupkan. Masyiral muslimin, jamaah jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak adanya kesenjangan sosial. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, dagingnya adalah dibagi-bagikan baik kepada orang yang punya, wabil khusus kepada orang yang kategori kurang punya. Orang miskin, orang fakir yang kita dahulukan ketika kita memberikan daging-daging kurban itu. Yang keempat adalah hikmahnya meyakini bahwa sungguh perintah Allah itu adalah benar adanya. Yakini pada diri kita, sesungguhnya perintah Allah itu benar adanya, apapun bentuknya yang ada tertera dalam Al-Quran, firman Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lakukan. Keyakinan inilah yang kita bangun, bahwa sesungguhnya keyakinan dan perintah Allah itu adalah benar. Yang kelima adalah kesabaran. Apa yang harus kita lakukan? Tentu ibadah kita, amal baik kita, selalu kita harus bersabar. Karena tidak mungkin kebaikan-kebaikan kita, bukan saja mungkin hari ini kebaikan kita dibalas hari ini, mungkin bisa hari ini, mungkin bisa esok, mungkin bisa yang akan minggu yang akan datang, atau mungkin lebih-lebih kita sebagai amal perbuatan kebaikan itu adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, hadirin jamaah jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar RRI Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya kita menteladani seorang sosok Nabi Ibrahim, keluarga yang hebat, yang tabah, yang sabar, yang tawakal, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, kita didik dengan agama. Kita didik diawali dengan agama. Jangan sampai lepas dari ajaran-ajaran agama. Lebih berat kita mendidik anak-anak kita pada saat ini karena banyak begitu gangguan-gangguan yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita menjadi keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Apa-apa kebaikan yang kita lakukan merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadikan amal soleh kita. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan perbuatan maksiat dosa kita bagian daripada hawa nafsu kita. Semoga Allah membukakan maghfirah dan memaafkannya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wanafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر، التحية. أشهد أن

وسلم.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran sholat Jumat yang disiarkan langsung oleh Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema keutamaan berbakti kepada orang tua dengan Imam Haji Ahmad Hilal SAG MMPD selaku Kemenag Kabupaten Serang. Dan tentunya Anda bisa mengikuti siaran langsung sholat Jumat di hari-hari Jumat pada minggu depannya ya, pendengar.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Pendengar, di siang kali ini kami juga menghadirkan informasi bahwa BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei hingga Kamis 14 Mei 2026 kemarin, ya pendengar. Dan dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda di Banten siang ini. Pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Pemuda-pemudi Jakarta yang memiliki semangat, talenta untuk berpartisipasi dalam pemilihan Abang dan None Jakarta tahun 2026.
3: Lagi naik sekarang, semuanya lagi pada naik. Cabai rawit naik, cabai merah besar naik.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta 2026. Harga bahan pangan dan sayur masuk di Pasar Tomang, Jakarta Barat terus meroket naik. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta tahun 2026. Ia menyebut bahwa ajang ini diperuntukkan bagi anak muda yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan pariwisata Jakarta. Adapun pendaftaran telah dibuka sejak bulan April dan akan berakhir pada 29 Mei mendatang. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk Anda.
2: Mengajak pemuda-pemudi Jakarta yang memiliki semangat, talenta, serta kepedulian terhadap budaya dan pariwisata untuk berpartisipasi dalam pemilihan Abang dan None Jakarta tahun 2026. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 10 April hingga 29 Mei 2026.
0: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui web resmi, yaitu apnon-parekraf.jakarta.go.id. Setelah pendaftaran, nantinya akan dilanjutkan dengan seleksi tahap 1 dan 2 yang dijadwalkan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei, serta pembekalan pada 8 Juni hingga 9 Juli. Adapun melalui ajang ini, anak muda yang berpartisipasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus berpeluang memberikan kontribusi untuk kota Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya telah membahas isu strategis, yaitu pengelolaan sampah di setiap pasar. Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimas Raditya menegaskan, persoalan sampah masih menjadi tantangan utama di ibu kota, dan pasar memberikan kontribusi signifikan terhadap volume sampah. Demikian disampaikan Dimas kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Memang kan sampah ini salah satu masalah utama di DKI. Kita tahu sekarang sampah per harinya itu sekarang 7.000 ton lebih ya. Sumbernya salah satunya adalah dari pasar. Dan tentunya makanya kita mendorong supaya pasar-pasar di Jakarta ini punya pengolahan sampah mandiri. Sehingga kita tidak terlalu membebani pembuangan sampah yang endingnya nanti di Bantar Gebang selama ini kan. Dan itu kan juga tidak gratis. Kita tiap tahun itu memberikan hibah bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu 360 miliar kurang lebih.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan volume sampah harian saat ini telah mencapai lebih dari 7.000 ton. Karena itu Dimas berharap Pemprov DKI Jakarta memiliki program percepatan untuk menangani persoalan sampah di ibu kota. Para pedagang sayur di Pasar Tomang Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang telah terjadi dalam satu bulan terakhir. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Iya, makanya naik semua.
6: Ini mulai dari kapan naiknya itu?
5: Dari itu ya udah sebulan ini kali ya. Tomat.
6: Habis lebaran?
5: Iya, sebaran.
6: Gak turun bu, habis lebaran tuh?
5: Belum, malah udah naik lagi semuanya ngikut naik.
7: Pedagang sayur di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro Jakarta Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari cabai rawit, cabai merah besar, tomat, hingga bawang. Salah satu pedagang sayur di kawasan tersebut, Partini, mengatakan lonjakan harga mulai dirasakan sejak setelah Lebaran dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurutnya, hampir seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan harga cukup drastis, bahkan beberapa kali diantaranya mencapai 2 kali lipat. Partini mencontohkan harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah besar yang sebelumnya berada di kisaran 40 ribuan, kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari supplier.
3: Lagi naik sekarang, semuanya lagi pada naik.
6: Semuanya?
3: Iya.
6: Apa aja boleh dijelasin gak apa-apa aja?
3: Cabai rawit naik, cabai merah besar naik.
6: Naiknya dari berapa ke berapa?
3: Biasanya cabai merah besar itu 40-an, sekarang harganya 60 aja belinya. Jualnya paling ya 70. Itu nipis banget, belum ada yang busuk kayak gitu. Belum ongkosnya. Kalau rawit ini biasanya kan 40, sekarang 80 belinya aja.
6: 2 kali lipat dong, Bu.
3: Iya, makanya naik semua.
6: Ini mulai dari kapan, Bu? Naiknya itu?
3: Dari itu ya udah sebulan ini kali ya. Tomat
6: habis lebaran. Habis lebaran.
3: Iya.
6: Nggak turun, Bu, habis lebaran tuh?
3: Belum, malah pada naik lagi, semuanya ngikut naik.
7: Lebih lanjut, Partini menyebut kondisi ini membuat keuntungan pedagang semakin menipis setelah dihitung dengan biaya operasional, ongkos kirim, hingga risiko barang rusak. Namun tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Partini mengaku sebelumnya bisa membeli tomat dengan harga Rp8 hingga Rp12.000 rupiah per kilogram. Namun kini harga modal mencapai Rp17.000 per kilogram. Pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1999 itu menilai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak pembeli mengurangi jumlah belanja mereka. Menurutnya, omset penjualan ikut menurun karena pembeli kini lebih berhemat dalam berbelanja. Dia pun berharap harga bahan pangan dapat segera kembali stabil agar masyarakat maupun pedagang tidak semakin terbebani dalam kondisi ekonomi saat ini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pererat tali silaturahmi, alumni SMPN 53 Jakarta Utara gelar halal bihalal dan aksi donor darah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Ikatan Alumni SMP Negeri 53 Jakarta Utara, IKALIGA, kembali menggelar acara tahunan halal bihalal yang dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah serta santunan anak yatim. Kegiatan yang mempertemukan lintas angkatan ini berlangsung khidmat dan meriah di Markas Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Ketua Umum IKALIGA Sundang Suryahman menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk komitmen para alumni untuk terus menjaga tali silaturahmi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan sesama alumni. Menurut Sundang, kegiatan sosial ini bukanlah kali pertama dilakukan. IKALIGA tercatat telah rutin menyelenggarakan acara serupa setiap tahunnya sebagai agenda tetap organisasi.
9: Kegiatan saat ini adalah halal bihalal para alumni SMP Negeri 53 sekaligus donor darah dan santunan anak yatim.
10: Kegiatan ini sudah rutin dilakukan tiap tahun atau gimana, Bang?
9: Alhamdulillah kegiatan ini rutin, minimal itu 1 tahun sekali. Jadi sekalian halal bihalal. Kami sudah melakukan kurang lebih 8 sampai 9 kali setiap tahunnya.
10: Ini dilakukan untuk semua alumni atau gimana, Bang?
9: Ini untuk semua alumni.
10: Dan lokasinya berpindah-pindah atau gimana?
9: Enggak, kalau untuk donor darah selalu di sini. Tapi kalau untuk halal bihalal, kadang-kadang kita pindah-pindah.
10: Nah, dalam acara ini, Bang, apa aja sih yang dilakukan dari alumni ini?
9: Untuk alumni, paling kita mengadakan kayak santunan, kita open donasi dari kakak-kakak semua alumni, dan untuk anak-anak dari alumni juga yang sudah ditinggalkan sama orang tuanya.
8: Meski lokasi halal bihalal sering kali berpindah-pindah, khusus untuk aksi donor darah, IKALIGA selalu melaksanakannya di PMI Jakarta Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan batin para alumni dengan sekolah asal mereka. Dana santunan yang diberikan dalam acara ini berasal dari donasi sukarela para alumni lintas angkatan. Sundang berharap ke depannya, IKALIGA dapat semakin solid dan mampu memperluas jangkauan bantuan sosialnya. Acara halal bihalal ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antar lintas angkatan, memperlihatkan kekompakan yang telah terjalin selama puluhan tahun sejak mereka lulus dari SMPN 53 Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Di antaranya, adalah Budi dan Handarum yang penantiannya dibayar dengan rasa haru dan bahagia. Kisah selengkapnya disampaikan reporter RRI Setio Agung berikut ini.

0: Ya alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, alhamdulillah wadul. Walmulka la
1: syarika la. Banyak di antara jemaah haji asal Indonesia yang harus menunggu hingga belasan tahun untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Salah satunya adalah Budi Imansyah, pria paruh baya asal Jakarta Barat. Penantian panjang selama 13 tahun dibayar dengan rasa haru dan bahagia ketika memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat ditemui setelah proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan, raut wajah Budi tampak penuh senyum dan rasa syukur. Sesekali ia menarik napas panjang sambil mengaku lega karena panggilan berhaji yang dinantikannya akhirnya tiba.
0: Ya alhamdulillah, pas dapat panggilan ini, alhamdulillah, waduh, lega bener deh.
2: Udah 13 tahun,
0: oh, ya kan? Bener-bener.
1: Budi mengatakan persiapan utama yang ia lakukan menjelang keberangkatan adalah menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Menurutnya, kesehatan menjadi kunci agar rangkaian ibadah di Baitullah dapat dijalani dengan lancar.
0: Ya itu hanya itu aja lah persiapannya itu. Habis apa lagi kita, ya kan? Alki wadah, takwa kepada Allah, dan kemudian ya ini, kesehatannya itulah.
1: Tidak beda jauh dengan Budi, jemaah perempuan asal Jakarta Timur, Handarum, turut menunggu antrian keberangkatan selama 13 tahun. Kebahagiaan semakin terasa karena ia berangkat bersama sang suami untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Handarum menyiapkan keberangkatannya dengan serius, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kebugaran fisik melalui olahraga rutin. Ia juga menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya tetap prima selama berada jauh dari tanah air. Budi Imansyah dan Handarum tergabung dalam Jemaah Haji Kloter 29 Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang dijadwalkan tiba di Tanah Suci pada Jumat siang waktu Jeddah Arab Saudi. Di balik penantian panjang selama 13 tahun, keduanya berharap dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: Beralih ke informasi dari Banten, Dinsos Kota Cilegon terus melakukan kolaborasi dengan Satpol PP Kota Cilegon untuk menangani gelandangan atau ODGJ di Cilegon. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Rohmanudin.
1: Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon terus berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon dalam menangani gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di Kota Cilegon, di mana kolaborasi itu penting dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di ruang publik di Kota Cilegon. Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan kolaborasi yang dilakukan Dinsos dengan Satpol PP Kota Cilegon yakni dalam rangka melakukan asesmen terhadap gelandangan atau ODGJ yang diamankan saat dilakukan razia. Menurutnya, asesmen itu penting dilakukan guna memastikan kondisi gelandangan atau ODGJ yang diamankan, mulai dari kondisi kesehatan dan memastikan asal gelandangan dan ODGJ tersebut.
2: Pasti dengan Pol PP. Jadi pada saat nanti Pol PP bergerak dalam konteks razia, gitu kan? Nah, kita nanti berkoordinasi dengan penangkapnya. Pada saat ada penangkapan ODGJ terlantar, gitu ya, anak-anak terlantar. Nah, kita melakukan asesmen dulu. Asesmen itu apakah ini orang mana, gitu kan? Dan kalaupun seorang Cilegon, kita juga hubungi dulu keluarganya. Kalau misalnya memang tidak ada keluarganya, ya pasti.
1: Adapun mengenai adanya gelandangan atau ODGJ yang harus dilakukan rehabilitasi, dia menyatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Asipa untuk menitipkan atau merehabilitasi ODGJ yang terlantar tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menduga kandungan zat amonia menjadi penyebab bau menyengat di kawasan terminal Pakupatan setelah dilakukan pemeriksaan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memeriksa dugaan pencemaran di aliran sungai kawasan terminal Pakupatan dan Kemang setelah muncul keluhan bau menyengat dari warga selama sepekan terakhir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air di sejumlah titik untuk diuji di laboratorium. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Serang, Cece Saputra, mengatakan kandungan amonia menjadi penyebab munculnya bau tersebut. Selain pengujian sampel air, DLH juga melakukan inspeksi ke sejumlah pelaku usaha di sekitar lokasi guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan lingkungan.
4: Terkait bau, untuk pengambilan samplingnya atau sampelnya kami fokus ke amoniak mungkin, karena memang yang dikeluhkan itu bau, walaupun memang banyak parameter yang kita uji, tetapi mungkin akan fokus ke amoniak.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, meminta pemerintah bertindak tegas apabila ditemukan perusahaan yang terbukti mencemari sungai, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha.
5: Pemukiman. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memang dekat dengan pemukiman masyarakat atau memang dengan sekolahan atau tempat-tempat umum, agar memang untuk pengelolaan limbah itu dikedepankan, karena memang sudah ada regulasi, ada risiko-risiko yang memang kalau seandainya itu dilakukan pencemaran bisa dipidana perdata, bahkan itu pencabutan daripada izin.
3: DPRD juga akan memantau perkembangan penanganan dugaan pencemaran sungai tersebut sambil menunggu hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam 2 pekan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang Abang None DKI Jakarta 2026. Harga bahan pangan dan sayur mayur di Pasar Tomang Jakarta Barat terus meroket naik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di hari libur kali ini pendengar sudah diawali lagunya Duit dari Endang Kurnia. Siapa nih yang tidak suka sama duit ya? Dan tentunya di segmen kali ini pendengar, untuk Anda yang mau request lagu dangdut mulai dari tahun 80 hingga 2000-an kami buka. Dan selain itu untuk Anda yang mau kirim-kirim pesan ya di hari libur long weekend kali ini boleh, dan juga mau kirim-kirim salam kepada seseorang begitu ya juga boleh. Caranya mudah pendengar, WhatsApp melalui nomor RRI Pro 1 Banten ya di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita, dan kali ini sudah ada yang bergabung ya, pendengar di WhatsApp RRI Pro 1 Banten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 RRI Pro 1 Banten. Prodangdut Dangdut adalah kita. Sudah ada Kang Medi Sairah yang mau request lagu Keramat. Kirim salam juga untuk semua fans RRI Pro 1 Banten, dan untuk kakak penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih kembali untuk Kang Medi yang sudah request, dan lagunya sudah kami siapkan ya pendengar, sekaligus menghibur Anda di siang hari ini.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
5: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusril_ihzam. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan kalau tadi ada Kang Medi yang bergabung dalam Prodangdut Dangdut adalah kita, selanjutnya sudah ada yang datang dari kawasan Benggala ya, dengan Gani. Katanya mau request lagu Maya dari Muksin Alatas ya. Kirim salamnya buat pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih kembali untuk Gani yang sudah request juga di Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan lagunya juga sudah kami siapkan ya. Dan untuk pendengar, Anda yang mau request masih bisa ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali ya. Tulis nama asal Anda dan kemudian pesan yang disampaikan maupun salam-salam berharga kepada orang-orang yang berharga pula, tentunya hanya di 08 111 450 949.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1 ya pendengar, di 08111450949. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Teteh Kartika, selamat siang juga. Aku Selva, mamanya Selvi, mau mintanya lagu Suami Kawin Lagi. Dan kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin RRI Pro 1 Banten dimanapun berada. Wow, semoga salamnya tersampaikan dan yang ngedengerin jadi makin semangat ya. Dapat salam dari mamanya Selvi, yaitu Selva. Dan spesialnya buat Teteh Kartika, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, dan sukses selalu. Wow, makasih ya untuk Mama Selva. Dan super spesialnya buat kedua anakku, Riko sama Selvi. Makasih Teteh udah dibacain. Terima kasih kembali untuk Mama Selva yang sudah mau request dan berkirim salam sekaligus doanya ya. Moga manjur dan lancar juga. Dan satu lagu Suami Kawin Lagi siap diputarkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
2: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
3: Dangdut adalah kita.

sedih kalau diceritain dari Imeme ya, pendengar sudah menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Dan selanjutnya masih ada yang bergabung di WhatsApp 08111450949. Dan kali ini ya, langsung saja kita bacakan pendengar. Assalamualaikum, saya Rohman Jait, Asarau di atas dekat Salon Reva. Minta disebutin, udah disebutin ya. Untuk Rohman Jait di Pasarau di atas dekat Salon Reva yang sudah bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian satu lagi dari Iwan di Ciceri, mau minta lagu Roma Irama. Dan terima kasih dikirim buat semuanya aja, semoga sehat-sehat aja. Dan tadi lagu Roma Iramanya sudah diputar ya untuk Iwan di Ciceri. Dan kali ini boleh mengikuti lagu-lagu yang ada di playlist ya Iwan. Dan untuk pendengar yang mau request lagu ya, bisa dilakukan besoknya juga tentunya sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita, mulai dari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat, tentunya di 08111450949. Mari kita dengarkan Cinta Hanya Sekali.

0: Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.54. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja tugas, ada Aji dan Hakim pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rama yang akan menemani Anda hingga pukul 15.20 waktu Indonesia Barat.
1: Cukup dari jauh saja sayang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Program MBG yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pertanian Pemkat Kabupaten Lebak mulai mendorong regenerasi petani muda untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Langkah itu dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan kelompok tani di berbagai kecamatan. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Rahma kembali menemani Anda pendengar di hari ini ya, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id, di tengah harga emas yang terus mengalami kenaikan pendengar, investasi perak mulai dilirik masyarakat sebagai alternatif logam mulia yang lebih terjangkau. Nah, selain memiliki harga lebih rendah dibanding emas, perak juga dinilai memiliki potensi nilai jangka panjang. Nah, perak investasi kini tersedia dalam berbagai bentuk seperti batangan maupun koin koleksi, dan produk tersebut ini dapat diperoleh melalui kanal resmi dengan memperhatikan kadar kemurnian dan sertifikat keaslian produk pendengar. Nah, dilansir dari logam mulia Antam, harga perak dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, harga perak berada di kisaran 8.500 per gram dan meningkat menjadi Rp30.000 per gram pada 2025. Selain digunakan sebagai aset investasi pendengar, perak juga memiliki permintaan tinggi di sektor industri seperti elektronik dan panel surya. Perak juga mulai diminati investor pemula karena modal yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibanding investasi emas. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dinilai dapat membeli perak secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial pendengar. Nah, jadi meski demikian, masyarakat tetap diimbau memahami risiko investasi logam mulia termasuk fluktuasi harga dan selisih harga beli dengan harga jual kembali atau spread yang relatif lebih besar dibanding emas. Dengan memahami kondisi dan risiko investasi pendengar, perak dinilai dapat menjadi salah satu pilihan diversifikasi aset di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kementerian Perdagangan Kemendag memfasilitasi 31 pelaku usaha ekonomi hijau Indonesia pendengar dalam penjajakan bisnis dengan buyer Jepang. Kegiatan tersebut ini dilakukan untuk memperluas akses pasar ekspor sektor ekonomi hijau pendengar. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dirjen PEN Kementerian Perdagangan Pajarini Punto Dewi menyatakan bisnis matching tersebut merupakan langkah taktis untuk memanfaatkan kunjungan delegasi Jepang. Kegiatan itu dilakukan guna mendorong kemitraan bisnis dan investasi pada sektor ekonomi sirkular pendengar. Nah, para peserta ini berasal dari subsektor produk daur ulang, barang ramah lingkungan hingga jasa pengelolaan lingkungan. Keterlibatan mereka ini menunjukkan perkembangan ekosistem industri hijau di Indonesia. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Sugih Ramansyah ini mengatakan bisnis matching tersebut menjadi jembatan konkret bagi pelaku usaha Indonesia dengan mitra Jepang. Kegiatan itu pendengar juga dirancang untuk mempertemukan inovasi lokal dengan kebutuhan teknologi tinggi Jepang. Sugih juga mengatakan Jepang memiliki keunggulan teknologi, efisiensi, dan praktik ekonomi sirkular. Sementara itu Indonesia terus mengembangkan ekonomi hijau dan transisi energi. Selanjutnya perwakilan PT Ravandra Eternal Nusantara Elizabeth ini menyampaikan pertemuan tatap muka dengan mitra Jepang memberikan nilai tambah dibanding forum daring. Perusahaannya memproduksi spons alami berbahan limbah pembibitan gambas sebagai alternatif spons plastik pendengar. Kemudian Safe Financial Officer Parongpong Rau Lep Peran mengatakan forum tersebut ini membuka peluang kolaborasi dengan mitra Jepang dan perusahaan ini mengolah sampah residual seperti jaring bekas nelayan menjadi furniture dan material bangunan pendengar. Nah, Peran mengatakan perusahaan Jepang memberikan respons positif terhadap produk berbahan limbah yang ditawarkan. Mitra Jepang ini juga membuka peluang kolaborasi pada sektor lingkungan khususnya kelautan pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang, jaga data diri, lindungi sesama.

berkumpul dengan keluarga. Semoga menambah kehangatan ya di saat berkumpul dengan keluarga di long weekend kali ini ya, di hari Jumat masih ada lagi besok dan hari Minggu pendengar ya. Dan satu informasi kembali kami sampaikan pendengar, Kementerian Perindustrian mempercepat kesiapan pemenuhan sertifikasi halal produk alat makan keramik yang diberlakukan pada Oktober 2026 pendengar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan penguatan ekosistem industri halal menjadi bagian pengembangan industri nasional pendengar. Agus juga mengatakan produk halal tidak hanya memenuhi ketentuan syariat Islam, produk tersebut juga memenuhi standar keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kualitas yang diakui secara global. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Dirjen IMKA Reni Yanita pendengar menekankan pentingnya sertifikasi halal pada produk alat makan. Menurutnya, produk tableware yang bersentuhan langsung dengan makanan ini perlu dipastikan status kehalalannya untuk memberikan rasa aman bagi konsumen. Kemudian Reni juga mengatakan sertifikasi halal ini dapat meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara Timur Tengah dan ASEAN. Menurutnya pasar negara mayoritas muslim masih dapat dioptimalkan. Kemudian data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pendengar menunjukkan nilai ekspor produk alat makan keramik Indonesia pada 2025 ini mencapai 12,68 juta dolar Amerika Serikat. Pasar utama ekspor ini meliputi Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Belanda, dan Tiongkok pendengar. Sementara itu untuk ekspor produk alat makan keramik ke Uni Emirat Arab ini tercatat sebesar 254 ribu dolar Amerika Serikat pada 2025. Selanjutnya Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia Sandang dan Kerajinan Budi Setiawan pendengar mengatakan Indonesia ini memiliki ketersediaan bahan baku untuk pengembangan industri alat makan keramik. Dan Kementerian Perindustrian ini menyelenggarakan pendampingan inovasi dan persiapan sertifikasi halal bagi 10 pelaku usaha keramik dari Jawa Barat di Bandung. Peserta memperoleh materi mengenai regulasi jaminan produk halal, kemudian proses sertifikasi dan pengembangan desain produk pendengar. Kemenperin terus menjalankan program pendampingan teknologi produksi dan sertifikasi halal bagi KM keramik, dan pemerintah juga mendorong penerapan SNI wajib dan penguatan akses pemasaran pendengar. Perwakilan Nugino Keramik berharap pemerintah dapat membantu proses uji laboratorium produk, di mana langkah tersebut ini dilakukan untuk memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar kualitas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
5: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
6: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
5: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
6: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi terkini dalam Morta Berita Banten, informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: jalan ini adalah sudah mau habis izinnya, yang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terbangun.
1: Tingkatan pengawasan karena memang lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha tentu saja.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover Unyur. Sensus Ekonomi 2026 berfokus pada pendataan ekonomi.

0: Berikut berita selengkapnya, pemerintah kota Serang mempercepat pembangunan flyover Unyur menyusul izin perlintasan sebidang yang segera berakhir tahun ini. Lucy Astari melaporkan.
1: Jalan ini adalah sudah mau habis izinnya, yang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah terbangun.
2: Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Hal ini menyusul izin pemanfaatan perlintasan sebidang sementara di kawasan tersebut yang segera berakhir pada tahun ini. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pembangunan flyover Unyur menjadi kebutuhan mendesak karena jalur tersebut berpotensi ditutup apabila tidak segera dibangun permanen. Menurutnya, flyover Unyur nantinya menjadi jalur alternatif untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Trondol yang selama ini dikenal rawan kemacetan. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap karena membutuhkan proses panjang dan dukungan anggaran besar. Selain flyover Unyur, pemerintah kota juga menyiapkan pembangunan flyover Trondol Kaligandu sebagai penanganan lanjutan kemacetan di jalur utama Kota Serang.
1: Dengan saya koordinasi dengan Pak Gubernur respon cepat dan alhamdulillah hari ini dibangun. Yang di sana perencanaannya baru jadi tahun ini, yang di Trondol sana ya. Kedua, estimasi dari biaya yang dibuat oleh PUPR Provinsi Banten atau Pak Gubernur, itu pembelanjaan tanahnya nyampe di angka hampir 87 miliar ya. Belum pembangunannya kurang lebih 220 miliar ya Pak Iwan ya.
2: Saat ini pemerintah Kota Serang bersama pemerintah Provinsi Banten mulai menyiapkan tahapan pembangunan mulai dari penetapan lokasi hingga proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN terkait dukungan pembangunan flyover tersebut. Sebagai penanganan sementara di kawasan Trondol, pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan melakukan betonisasi jalan sepanjang sekitar 1 km pada Oktober 2026. Sementara pemerintah Kota Serang akan melanjutkan perbaikan pada sejumlah titik jalan lain yang masih membutuhkan penanganan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lebak terus memperkuat ketahanan pangan melalui program percepatan tanam padi. Triksi Sondang melaporkan.
3: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dalam rangka mendukung swasembada pangan melalui percepatan tanam ini bisa berhasil dan optimal.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat ketahanan pangan melalui program percepatan tanam padi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Banten. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar mengatakan, percepatan tanam menjadi bagian penting dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Menurutnya, keterlambatan masa tanam dapat berdampak pada penurunan produksi pangan daerah.
3: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut swasembada pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
4: Rahmat menjelaskan produksi padi Kabupaten Lebak periode Januari hingga April 2026 mencapai 299,88 ton. Rinciannya, Januari sebesar 89.780 ton, Februari 83.511 ton, Maret 59.078 ton, dan April 66.719 ton. Capaian tersebut dinilai cukup positif untuk mendukung target produksi tahun ini. Ia menyebutkan target produksi padi Kabupaten Lebak pada 2026 mencapai sekitar 691.000 ton. Pemerintah daerah optimis target tersebut dapat tercapai melalui dukungan percepatan tanam serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Rahmat berharap program percepatan tanam padi mampu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sehingga dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan di daerah tersebut.
3: Dengan percepatan tanam ini, mudah-mudahan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Lebak semakin meningkat dan terus mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan.
0: Dari Lebak, Trisi Sondang melaporkan. Pemkab Lebak terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Jaliyah Winarti melaporkan.
5: Saya itu punya mimpi besar bangsa, yaitu Lebak harus berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.
6: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya saat menghadiri panen melon di Kecamatan Cileles kemarin mengatakan Kabupaten Lebak memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut Hasbi, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk ikut berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Bupati sesuai amanat konstitusi akan senantiasa sinergi, akan senantiasa kolaboratif, akan senantiasa komunikatif dalam mimpi besar kita mewujudkan ketahanan pangan.
6: Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak yakni mempercepat tanam padi di kalangan petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Pemerintah daerah juga terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani agar sektor pertanian di Lebak semakin maju dan produktif. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: BPS Kabupaten Pandeglang tegaskan sensus ekonomi 2026 berfokus pada pendataan ekonomi. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Ini kita tidak ada kaitannya sama sekali dengan perpajakan ya. Karena
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang memberikan jaminan penuh bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi tahun 2026 tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan. Jaminan ini dikeluarkan untuk merespon adanya kekhawatiran sebagian pelaku usaha kecil dan menengah yang enggan terbuka mengenai omset bisnis mereka. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, kegiatan sensus ini murni merupakan potret statistik untuk menggambarkan kekuatan ekonomi satu wilayah. Data perusahaan atau perorangan disebutnya akan diproses secara kolektif untuk melihat struktur dan prospek ekonomi ke depan tanpa mengekspos identitas finansial responden. Transparansi informasi dari pengusaha dinilainya sangat diperlukan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan bantuan atau pengembangan usaha yang tepat sasaran.
7: Ini kita tidak ada kaitannya sama sekali dengan perpajakan ya. Karena ini murni statistik ya. Statistik ini adalah satu potret. Potret untuk menggambarkan seberapa kekuatan ekonomi satu wilayah, kemudian strukturnya seperti apa, ya, kemudian nanti prospek ekonominya ke depan seperti apa. Jadi benar-benar ke faktornya seperti itu.
8: Melalui program koordinasi, komunikasi, dan diplomasi, BPS terus mendekati para pemangku kepentingan dan organisasi usaha di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi bahwa data yang akurat justru akan menguntungkan pelaku usaha dalam jangka panjang melalui kebijakan pemerintah yang lebih pro-bisnis. Ahmad menyebut sektor pertanian yang menyumbang hampir 35% produk domestik regional bruto atau PDRB, Pandeglang menjadi salah satu fokus utama guna melihat transformasi ekonomi daerah. Sensus ekonomi tahun 2026 ini diharapannya mampu memotret bagaimana sektor ini bersinggungan dengan sektor perdagangan dan industri agro yang mulai tumbuh. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Jelang Idul Adha BKHIT Banten meningkatkan pengawasan pengiriman hewan kurban yang datang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Rohmanuddin melaporkan.
9: Tingkatan pengawasan karena memang lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha tentu saja.
10: Satuan Pelaksana Merak dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Hal itu dilakukan lantaran terjadi peningkatan pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Peningkatan pengawasan dilakukan guna memastikan hewan yang dikirim tidak terkena penyakit mulut dan kuku, penyakit zoonosis hingga penyakit antra. Kepala Satuan Pelayanan pada Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten, Melani Wahyuni mengatakan, dalam melaksanakan pengawasan hewan kurban tersebut, pihaknya melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Dinas Pertanian setempat. Dengan demikian, maka pengiriman hewan kurban sebelum melanjutkan ke arah tujuan, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait lainnya mewajibkan screening terhadap hewan kurban yang akan dikirim melalui karantina kesehatan. Setelah dipastikan hewan yang akan dikirim itu dalam keadaan sehat atau bebas dari penyakit, lanjut Melani, pihaknya memberikan sertifikasi kesehatan hewan. Sementara bagi hewan kurban yang ditemukan mengidap penyakit, pihaknya meminta kepada petugas yang mengirim agar mengembalikan ke tempat asalnya.
9: Tapi mendekati Hari Raya Idul Adha, rata-rata per bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menjadi 1.500 frekuensi dengan volume kurang lebih 31 ekor. Jadi kenaikannya sebesar 260%, dan dari hewan tersebut, mayoritas yang diluritaskan adalah sapi sebanyak 85%.
10: Dikatakan Melani, sampai saat ini pengiriman hewan kurban dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terus meningkat dan diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten mulai melakukan normalisasi situ Bulakan di Kota Tangerang untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Kegiatan yang ditargetkan berlangsung selama 20 hari itu difokuskan pada pengurukan lumpur dan pembersihan saluran air guna meningkatkan daya tampung situ. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Sahzaini mengatakan normalisasi dilakukan agar distribusi air tetap terkendala saat curah hujan tinggi. Pemkot Tangerang juga mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan untuk membantu mitigasi banjir. Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyebut pendangkalan situ Bulakan menyebabkan luapan air hingga menggenangi jalan dan pemukiman warga. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan normalisasi sungai dan situ menjadi salah satu langkah strategis penanganan banjir di wilayah Tangerang Raya. Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Kapten Persib Bandung Mark Klok menegaskan timnya siap tampil maksimal saat menghadapi PSM Makassar pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 17 Mei 2026 mendatang. Klok mengatakan meski harus menempuh perjalanan jauh menuju Parepare, Persib tetap fokus memburu kemenangan demi mengamankan poin penentu juara. Mantan pemain PSM itu menyebut seluruh pemain memiliki mentalitas kuat dan siap menghadapi tekanan pertandingan penting tersebut. Pada laga ini, Persib dipastikan tampil tanpa pelatih Bojan Hodak serta dua pemain asing Federico Barba dan Luciano Guaycochea yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang mempercepat pembangunan flyover Unyur. Sensus Ekonomi 2026 berfokus pada pendataan ekonomi. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Satu lagu pendengar dari Rosa, Terlalu Berharap, baru saja kami udarakan untuk Anda ya. Dan satu informasi pendengar, misi-misi NASA berhasil melacak fenomena semburan radio dari matahari yang memecahkan rekor durasi pendengar. Awalnya para ilmuwan tidak menemukan hal aneh saat pertama kali mengamati semburan tersebut pada Agustus 2025. Namun fenomena itu terus berlangsung jauh lebih lama dari biasanya, dan umumnya semburan radio matahari jenis ini hanya bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, dalam peristiwa kali ini pendengar, semburan bertipe 4 tersebut berlangsung selama 19 hari dan ini melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 5 hari pendengar. Semburan radio tipe 4 ini diketahui berasal dari kumpulan elektron yang terperangkap dalam medan magnet matahari. Meski gelombang radio yang dihasilkan tidak bercahaya secara langsung, lingkungan magnetik yang sama dapat memicu aktivitas matahari pendengar. Nah, di mana aktivitas ini berpotensi mengirim partikel berbahaya ke arah bumi. Dan tak hanya itu, fenomena tersebut juga mengganggu satelit maupun wahana antariksa pendengar. Untuk diinformasikan juga, untuk menganalisis fenomena ini, para peneliti menggabungkan data dari berbagai misi. Nah, masing-masing wahana ini mengamati semburan tersebut selama beberapa hari, di mana durasi tersebut pendengar seiring rotasi matahari yang membawa sumber fenomena itu ke jangkauan instrumen mereka. Sementara para ilmuwan pendengar berhasil melacak sumber semburan ke struktur magnetik besar di atmosfer matahari yang dikenal sebagai Helmet Streamer. Mereka menduga 300-an besar berupa coronal mass ejection di wilayah yang sama menjadi pemicu utama durasi panjang fenomena ini pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

17 Mei 2026 ada diperingati sejumlah momentum penting nasional dan internasional di berbagai negara Indonesia. Di Indonesia tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai cuti bersama kenaikan Yesus Kristus oleh pemerintah. Namun di beberapa negara pendengar diperingati juga. Yang pertama ini diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Di berbagai dunia pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial. Hari Keluarga Internasional ini mulai diperingati sejak 1993 melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pendengar. Kemudian ada juga diperingati sebagai Hari Aspal Sedunia. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan infrastruktur modern dunia pendengar. Aspal menjadi material penting mendukung pembangunan transportasi karena dinilai kuat dan tahan lama bagi kendaraan. Selanjutnya yang terakhir adalah diperingati sebagai Hari Asisten Virtual Internasional. Peringatan tersebut pendengar ditujukan menghargai peran asisten virtual dalam mendukung pekerjaan administrasi dan komunikasi digital. Profesi asisten virtual ini berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan jarak jauh di berbagai negara. Mereka membantu pelaku usaha dan perusahaan menjalankan berbagai pekerjaan secara fleksibel melalui sistem daring. Itu dia pendengar diperingati di hari ini ya, Hari Asisten Virtual Internasional, kemudian Hari Keluarga Internasional tadi ya, dan Hari Aspal Sedunia pendengar. Kalau untuk Anda pendengar di hari ini diperingati sebagai hari apa? Mungkin ada hari spesial pendengar yang Anda peringati di hari ini, boleh berbagi informasi atau mungkin berbagi cerita menarik ke Pro Satu RRI Banten di nomor 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 19.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya. Dan satu informasi kami sampaikan, pendengar PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 1 Jakarta mendengar mencatat minat masyarakat menggunakan transportasi kereta terus meningkat. Nah, kondisi tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis rel. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, pendengar mengatakan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman. Menurutnya peningkatan jumlah penumpang juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan ketepatan waktu perjalanan kereta api didukung oleh kesiapan sarana dan petugas operasional. Seluruh petugas dan rangkaian kereta telah disiapkan minimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan, pendengar. Dan diinformasikan juga, KAI juga terus memperkuat kesiapan operasional menghadapi periode libur berikutnya, termasuk libur panjang Idul Adha dan musim libur sekolah, pendengar. Sementara itu, senada dengan Pranoto, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba juga mengatakan demikian, dan dia menyampaikan kereta api tetap menjadi moda transportasi favorit karena memberikan perjalanan yang nyaman dan aman. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Ajang FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten. Pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat Presiden kumpulan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang menikmati libur panjang gitu ya, ada tips sehat pendengar menikmati libur panjang. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang libur panjang, dikutip dari salah satu langkah penting adalah untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi air putih pendengar dalam jumlah cukup setiap hari, karena kekurangan cairan dapat memicu rasa lelah, sakit kepala hingga menurunkan konsentrasi ketika menikmati perjalanan pendengar. Kemudian selain memenuhi kebutuhan cairan, masyarakat juga dianjurkan menjaga pola makan sehat selama menikmati berbagai sajian liburan bersama keluarga. Mengkonsumsi makanan bergizi ini dinilai membantu menjaga stamina tubuh tetap optimal sepanjang aktivitas wisata berlangsung. Kemudian masyarakat juga dianjurkan mengurangi konsumsi makanan berlebihan pendengar yang mengandung gula, garam, dan lemak cukup tinggi selama liburan. Sebagai gantinya ada buah, sayuran, dan makanan bernutrisi dianjurkan menjadi pilihan utama ketika bepergian pendengar. Selanjutnya olahraga ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit juga dapat membantu menjaga kebugaran tubuh saat liburan. Aktivitas sederhana tersebut membantu tubuh tetap aktif tanpa mengganggu agenda perjalanan wisata keluarga pendengar. Dan istirahat cukup dan paparan sinar matahari juga, pagi juga menjadi bagian penting menjaga kesehatan selama liburan berlangsung. Kedua kebiasaan tersebut pendengar membantu tubuh memulihkan energi sekaligus meningkatkan kualitas daya tahan tubuh manusia. Nah itu dia beberapa tips sehat menikmati liburan panjang. Nah kalau untuk anda pendengar, apakah ada memiliki tips lain mungkin untuk menikmati liburan panjang bersama keluarga? Boleh ya berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di nomor 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Lagi di mana, bro?
3: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
2: Samaan dong. Lu mau nonton film apa?
3: Nah, nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Telerbang, tau.
2: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
3: Kok mainstream?
2: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
3: Maksud lu gimana sih?
2: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
3: Okay,
2: jadi lu nggak perlu ngantri.
3: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
2: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
3: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
2: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

107,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan judi online atau judol ini sama halnya dengan penipuan online atau scam pendengar. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring pendengar. Hal tersebut dijelaskan Mutia, membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditekankan Menkom Digi, tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol tersebut pendengar. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa judol ini adalah ancaman serius yang nyata di depan masyarakat. Menkom Digi menyatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judol, dan ia juga mengatakan bahwa penanganan judol tidak hanya cukup dengan dilakukan pemutusan situs-situs judi online saja pendengar. Namun hal yang utama ditekankan ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam penolakan judi online.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

RRI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan satu informasi mengenai haji, pendengar, di mana pemerintah dipersilahkan jemaah haji Indonesia bayar dam di tanah air, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menghormati perbedaan fikih tentang pelaksanaan dam atau denda haji. Pemerintah memberi ruang bagi jemaah haji Indonesia untuk menjalankan keyakinan fikih pembayaran dam atau tebusan pelanggaran aturan ibadah haji. Dan pemerintah mempersilakan jemaah haji Indonesia membayar dam di tanah suci melalui lembaga resmi Adani yang terintegrasi aplikasi Nusuk, pendengar. Pemerintah telah menetapkan dam di tanah suci sebesar 720 rial Saudi atau di Rp3.558.620 per jamaah, pendengar. Di mana jemaah haji Indonesia juga dapat membayar di dam di tanah air sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemerintah memberikan kebebasan bagi jemaah haji Indonesia terkait pembayaran dam haji, pendengar. Pihak MUI mengatakan sesuai dengan fatwa MUI, apabila dilakukan di luar Arab Saudi termasuk di Indonesia, maka penyembelihannya dinyatakan tidak sah. Karena itu penyembelihan dam harus dilaksanakan di tanah haram, pendengar. Selanjutnya, Kiai Aminuddin menjelaskan jemaah haji yang menyembelih hewan dam di Indonesia maka ibadah hajinya sah jika rukun dan syarat hajinya terpenuhi, namun dianggap melanggar ketentuan tentang penyembelihan haji tamattu dan qiran, pendengar. Sementara itu, Kemenhaj tidak akan mencabut surat edaran memperbolehkan penyembelihan hewan dan pembelian hewan dam dilakukan di tanah air, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak ini menegaskan pemerintah memberikan kebebasan untuk membayar dam dan pemerintah memfasilitasi pandangan atau fikih yang berkembang di masyarakat. Informasi yang kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Dan satu informasi pendengar, dikutip dari rri.co.id, di mana SRT 37 Serang ini raih akreditasi. Pendengar, diinformasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 37 Serang ini terus memperkuat sistem pendidikan dan pembinaan masyarakat berasrama seiring proses akreditasi yang dijalani sekolah tersebut. SRT 37 Serang ini masuk dalam sasaran akreditasi fase pertama Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SRT 37 Serang, pendengar, Ria Severianika mengatakan Sekolah Rakyat Dasar 37 Serang ini meraih akreditasi B, sedangkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 37 Serang memperoleh akreditasi C. Capaian itu diraih saat usia sekolah baru berjalan sekitar 8 bulan, pendengar. Ia menjelaskan proses penilaian dilakukan asesor melalui pemeriksaan dokumen sekolah yang diunggah ke sistem Sispena, observasi lapangan hingga wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua murid. Menurut Ria, hasil akreditasi membuat sekolah kini dapat menyelenggarakan tes kompetensi akademik atau TKA serta menerbitkan ijazah bagi peserta didik, pendengar. Nah, diinformasikan juga Ria berharap sistem pendidikan di sekolah rakyat ini dapat membentuk siswa yang lebih disiplin, mandiri, dan memiliki kemampuan akademik yang baik sesuai dengan slogan sekolah, pendengar, itu cerdas bersama tumbuh setara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya, dan masih bersama saya Lela sampai pukul 20 nanti ya pendengar. Dan ada satu tips terkait untuk memilih tumbler aman dan awet pendengar, karena memang saat ini untuk pengguna tumbler sudah banyak ya, dan mungkin Anda juga salah satunya, dan saya juga pengguna tumbler pendengar ya. Jadi dilansir dari berbagai sumber resmi pendengar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini menekankan bahwa memilih botol atau tumbler harus memperhatikan bahan yang aman, yaitu food grade, bebas BPA, mudah dibersihkan dan sesuai kebutuhan pendengar. Nah, memilih tumbler tidak boleh asal karena menyangkut kesehatan dan kenyamanan. Bahan yang digunakan juga harus aman untuk minuman sehari-hari. Kemudian stainless steel dan kaca lebih direkomendasikan pendengar dibandingkan plastik biasa karena lebih higienis dan awet. Nah, pilih

0: malam sudah Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri.

dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita pendengar yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta Pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi berita dan lagu-lagu terbaik untuk Anda.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk yang evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi terpulang di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Kalau apa ya, kalau nggak salah, 9. Nama apa ya? Ya, tuanya. Ayo, pada kepala, sering ingat ya. Agar lupa ada ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan masih bersama saya Lera Lahma. Kebersamaan kita masih ada sekitar 30 menit lagi pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kembali pendengar untuk mimbar agama Katolik dengan judul Rumah Bapa, dengan narasumber Agustinus Maskot. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saudari pendengar RRI Banten, dimanapun saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru ini. Berkatilah kami semua agar sukses di dalam langkah pekerjaan dan aktivitas kami. Biarkanlah kami mengenal Yesus Putra-Mu lebih dekat lagi, karena dalam nama Yesus ada jalan kebenaran dan hidup.

Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku

percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa

pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, Tuhan Yesus memberi

suasana di mana Bapa dan Anak tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus. Bapa dan Anak tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Yesus.

Maka Yesus menegaskan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan kembali Tuhan Yesus menegaskan, "Aku dan Bapa adalah satu." Barang siapa melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Sobat RRI Banten.

bahwa Yesus juga bekerja dalam diri kita, menjadikan kita adalah perpanjangan tangan. Pada Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus kembali memberikan

dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, karena kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Maka, pada Minggu Paskah yang kelima ini, dengan iman yang percaya, dengan iman yang berkobar-kobar, marilah kita merefleksikan bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Yang berarti Tuhan Yesus itu pergi, kematian dan kenaikannya membuka jalan bagi manusia untuk memiliki akses langsung ke dalam persekutuan Tuhan.

Dengar sudah pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik. Ada Aji dan Agung, kemudian ada Alfi juga. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar Komandan Dandim Komandan Kodim atau Dandim 0623 Cilegon Letkol Infantri Imam Bukhari mengapresiasi dukungan moral dan tenaga dari pemerintah kota Cilegon serta seluruh elemen warga Pulau Merak yang menerima kehadiran TNI dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Satuan Pelaksana Merak pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Banten meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Hal itu dilakukan lantaran terjadi peningkatan pengiriman hewan kurban dari Sumatera ke Pulau Jawa. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh. Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di puasap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di puasap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus

0: Waduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini sudah bahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali ya saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda malam hari ini di Banten Malam pendengar ya. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita juga hadirkan drama radio ya, yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati dari RRI Fak-Fak dengan judul Racun Udara pendengar. Dan juga seperti biasa di Banten Malam ya, pukul 21 sampai 23 akan ada Ruang Rindu pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, tetap bersama kami pendengar ya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom. Soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa. Kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN Kis Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Brazil, kunci Carlo Ancelotti hingga 2030, pendengar. Brazil bergerak cepat memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti agar tidak dibajak oleh negara lain ya. Ancelotti pun menyetujui tawaran baru Federasi Sepak Bola Brazil. Carlo Ancelotti dipastikan tetap melatih Brazil hingga Piala Dunia 2030, pendengar. Pengumuman perpanjangan kontrak disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Brazil melalui video resmi pada Kamis 14 Mei 2026. Pengumuman itu dilakukan sebelum Carlo Ancelotti merilis skuad akhir Brazil untuk Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia itu menginginkan lebih banyak kemenangan bersama Brazil. Ia menegaskan target itu membutuhkan waktu serta kerja keras seluruh tim. Mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan itu sempat terkendala cedera pemain Brazil. Kondisi tersebut memunculkan keraguan terhadap kemampuan Carlo Ancelotti membangun tim kuat di Piala Dunia. Dan di bawah Ancelotti, Brazil sudah mengemas 5 kemenangan, 3 kali kalah, dan 10 kali imbang. Dan tahun lalu, Carlo Ancelotti menggantikan pelatih Brazil sebelumnya, pendengar. Dan saat informasi tersebut ya, kami kutip dari rri.co.id.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Want to go home without you, pendengar ya, dari Maroon 5 sudah kami udarakan untuk Anda di Banten malam ini. Dan seperti biasa pendengar, nanti ya di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Di sana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama ya. Dan juga bisa kirim-kirim salam pendengar ya, langsung ke WhatsApp aja pendengar di 08 111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, hewan kurban di wilayah Tangerang rawan terjangkit penyakit kuku dan mulut atau PMK. Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Tangerang mendistribusikan obat-obatan kepada para pedagang hewan kurban sebagai langkah antisipasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Imaniar pendengar dengan Hasratku ya, mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, bersama saya Bram Adi yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, atau 2 jam ke depan ya. Dan untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, merequest lagu-lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, boleh ya langsung aja bergabung ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949, dan kita akan bernostalgia dulu ya dengan satu lagu pendengar dari Club Project dengan Terpurukku di sini ya, sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda. Langsung aja ini dia, Club Project, Terpurukku di sini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar sudah ada yang bergabung ya untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama di Ruang Rindu malam ini. Ada Yuda. Katanya Yuda pengen dengerin lagunya Ungu yang judulnya Demi Waktu. Baik Yuda, terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan, tenang aja ya, kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya ada dari Putri. Katanya Putri pengen request lagu dari Anggun yang judulnya Tua-Tua Keladi. Baik ya untuk Putri, terima kasih juga sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga ya di Ruang Rindu untuk bernostalgia bersama, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949 dan kita putarkan requestan yang pertama, Demi Waktu dari Ungu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah ada yang bergabung lagi pendengar ya bersama kami, ada Lani ya, katanya pengen request lagunya dari Andi MM yang judulnya

Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga ya, tenang aja, Ruang Rindu masih akan hadir menemani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak nih waktunya, masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jadi langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia requestan yang pertama, ada cobaan dari Andi MM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Di malam hari ini masih menemani Anda pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, atau 1 jam ke depan ya. Dan kita masih bernostalgia bersama pendengar di ruang rindu. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anton untuk bernostalgia bersama, bisa langsung kirimkan requestan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kita akan bernostalgia pendengar selanjutnya dengan satu lagu dari Mus Mujiono dengan Suara Hati.

0: Karena bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar masih di Ruang Rindu ya, dan sudah ada yang bergabung bersama kami ini. Ada Yuda ya, katanya Yuda pengen request lagunya The Script yang Break Even. Terima kasih ya Yuda sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini untuk lagunya. Tenang aja, udah kita siapkan ya. Dan kita bacakan terlebih dahulu nih ya. Selanjutnya ada Rizal, katanya Rizal pengen request lagu dari Harvey Malaiholo yang judulnya Meniti Pelangi. Baik ya, terima kasih untuk Yuda dan juga Rizal nih sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan ya, tenang aja, langsung aja ya, mungkin kita putarkan ya. Yang pertama ada Break Even dari The Script.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar saudara yang bergabung lagi nih untuk merequest lagu favoritnya dan bernostalgia bersama di malam hari ini ya di Ruang Rindu nih. Ada Adam, katanya Adam pengen request lagu dari Chrisye ya, yang judulnya Seperti Yang Kau Minta. Terima kasih juga untuk Adam ya, sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya, ini Seperti Yang Kau Minta ya, dari Chrisye.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Perempuan Malam pendengar dari Iwan Fals ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia ya dengan satu lagu dari Betaria Sonata ya, dengan Engkau Laksana Bulan.

0: standar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di Banten Malam ini pendengar, bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda di Banten Malam ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Besok udah hari Sabtu ya, udah weekend, dan minggu ini juga lagi long weekend gitu ya. Nah, long weekend ini dapat dimanfaatkan pendengar ya, untuk Anda tuh rehat sejenak dari segala rutinitas gitu ya. Namun karena mungkin ya besok Sabtu Minggu hari libur, tinggal 2 hari lagi gitu ya, terbatas ya. Mungkin warga Jakarta dan sekitarnya atau warga Banten juga nih pendengarnya dapat memilih destinasi yang bisa didatangi dengan waktu perjalanan singkat gitu ya. Nggak mungkin ya kalau ke Bali, ke Lombok gitu ya. Nah, sejumlah tempat wisata dekat dengan Jakarta ini bisa menjadi destinasi alternatif pendengar ya. Selain Bandung pastinya ya, karena Bandung udah sering ya mungkin Anda pendengar ya yang juga selalu menjadi tujuan utama masyarakat ibu kota dan sekitarnya gitu. Pilihan wisatanya juga cukup beragam ya, mulai dari pantai, waterpark, hingga kawasan perbukitan yang sejuk. Cocok juga nih buat staycation singkat ya bersama keluarga gitu. Nah, apa saja sih rekomendasinya ya, kita akan bahas pendengar ya di Banten Malam ini. Jadi pastikan Anda pendengar tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mendengar kita malam ini ya, seperti yang di awal sudah disampaikan ya, akan membahas tempat wisata yang dekat dengan Jakarta ya untuk long weekend dan juga cocok untuk healing ya. Yang pertama itu Pulau Payung, pendengar. Pulau Payung adalah salah satu pulau di Kepulauan Seribu Jakarta ya. Meski belum begitu populer ya seperti pulau lainnya di Kepulauan Seribu, tapi pesona alam di Pulau Payung ini sendiri tidak kalah indah ya, dan patut juga dipilih sebagai destinasi liburan, pendengar. Dan pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, bersepeda, hingga mencoba water sport ya. Nah, meski saat ini sudah cukup banyak ya penginapan dan juga resort, pengunjung tetap bisa mencoba camping di area pantai. Dan yang selanjutnya adalah Parang Gombong, pendengar. Jika Anda mencari tempat healing dengan latar pemandangan yang indah, coba Anda bisa kunjungi Parang Gombong di Purwakarta ya. Destinasi wisata alam ini menyajikan panorama bukit hijau yang luas dengan udara yang sejuk. Pengunjung juga bisa camping dengan mendirikan tenda maupun camper van di area lahan yang luas. Dan jangan lupa juga cicipi sate marangi, serabi, dan kuliner khas setempat selagi di Purwakarta ya, pendengar. Dan yang selanjutnya ada wisata Sabda Alam ya. Sabda Alam Garut merupakan kawasan wisata air dengan wahana yang seru ya di Kabupaten Garut. Garut ya maksud kami. Nah, dikutip dari laman resminya, air waterpark di sana menggunakan air panas alami yang bersumber langsung dari Gunung Guntur ya, pendengar. Selain menikmati wisata air, pengunjung juga bisa bermalam di penginapan yang tersedia di Sabda Alam. Mulai dari bungalow, hotel, hingga glamping yang memberikan pengalaman kemah mewah ya. Yang selanjutnya ada Geopark Ciletuh, Sukabumi, pendengar. Nah, Geopark ini adalah destinasi wisata yang sangat populer di Sukabumi ya. Ada banyak sekali pantai, bukit, air terjun, hingga kampung adat yang bisa didatangi ya. Kalau pengunjung misalkan suka aktivitas petualangan, tersedia berbagai pilihan seperti safari, trekking, surfing, sampai wahana air banana boat yang bikin liburan makin seru, pendengar ya. Untuk sampai ke geopark ini, pengunjung butuh waktu tempuh perjalanan sekitar 4-5 jam dari Jakarta ya. Masih terjangkau ya, dan juga banyak ya wisatanya tadi. Pantai, bukit, air terjun, sampai wisata kampung adat juga ada di sana, pendengar ya. Dan masih ada 3 lagi tempat ya, pendengar. Dan ini masih dekat-dekat Jakarta juga, dan makin dekat kayaknya nih ya. Nah, tetap bersama kami, pendengar, di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Masih di Banten malam ini pendengar ya, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tempat wisata ya pendengar yang cocok untuk long weekend dan juga healing pendengar ya. Tadi kita udah sebutkan 4 ya, ini ada 7 berarti ada 3 lagi nih pendengar ya. Yang kelima ada Pelangi Park Sentul pendengar ya. Pelangi Park Sentul ini merupakan tempat rekreasi alam terbuka ya, berada di kawasan Bukit Pelangi Gunung Gelis, membuat suasana dan pemandangan tempat ini sangat menyenangkan ya. Sejumlah fasilitas lain seperti kafe dan resto hingga glamping tersedia pendengar di tempat ini ya. Ini dekat banget ya dengan Jakarta pendengar ya, Sentul Bogor. Lalu selanjutnya ada Scientia Square Park pendengar. Berlokasi di Tangerang.

juga libur nasional pendengar. Nah, yang terakhir ya ada Tanjung Lesung ya. Tanjung Lesung adalah tempat wisata yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, pendengar ya. Untuk Anda warga Banten ya, langsung aja nih bisa jadi salah satu opsi ya. Nah, berjarak sekitar 3-4 jam dari Jakarta ya, pengunjung bisa merasakan beragam aktivitas wisata ya. Mulai dari bermain di pantai, snorkeling, menyelam, berselancar, memancing, hingga main wahana air ya. Dan tidak cuma itu, pengunjung juga bisa singgah ke desa-desa wisata untuk melihat kehidupan masyarakat setempat sambil mencicipi hidangan lokal, pendengar. Nah, itu dia 7 tempat wisata yang dekat dengan Jakarta, pendengar ya. Bisa jadi salah satu rekomendasi untuk Anda yang ingin berlibur di long weekend kali ini, di minggu ini ya, ataupun healing ya dari hiruk pikuknya dunia gitu, pendengar ya. Itu dia 7 pendengar yang bisa Anda kunjungi ya di long weekend kali ini.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat, dan lagu-lagu terbaik juga sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga bernostalgia bersama tadi ya. Dan sekali lagi saya Bramadi pendengar harus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif. Sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar, ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh, mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan, terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi ya. Kembali lagi Lela Rahma menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026 pendengar akan menemani Anda sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti untuk Mutiara Pagi di hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Untuk temanya adalah kajian fikih wanita, hukum wanita umroh atau haji tanpa suami. Dengan narasumber Ustazah Aijudiyah Fahmi SPDI. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung atau bertanya, boleh melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Mutiara Pagi hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026, dengan tema yang akan kami hadirkan adalah kajian fikih wanita, hukum wanita umroh atau haji tanpa suami, dengan narasumber Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Dan saat ini beliau sudah bergabung bersama kami pendengar melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik. Laila. Baik. Ustazah, kabar baik hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan tema kita hari ini adalah hukum wanita umroh atau haji tanpa suami. Mungkin bisa langsung disampaikan Ustazah. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin.

عامر وعلى كل عامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو الرحمن القدوس الباعث المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita semua diperjumpakan kembali di hari Sabtu yang sabtunya adalah akhir dari bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua dengan wasilahnya kita bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi. Keimanan kita, keislaman kita semakin kuat, semakin ditancapkannya hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah. Mudah-mudahan rumah tangga kita selamanya sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih solihah, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan wafat husnul khatimah, sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah. Akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersyukur ke Zat yang Maha Ghafur dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan solawatlah doa kita disampaikan kepada Allah dan Allah menerima doa ini.

0: Terima kasih Mbak Laila pagi
1: Ya,
0: ini
1: Ustaz.
0: menemani Bunda. Semoga semakin berkah,
1: Amin.
0: semakin dipermudah segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa-doa baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Juga pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan segala urusannya dipermudah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan sebelum menyampaikan tema ini, saya mengucapkan selamat kepada para tamu-tamu Allah yang sudah dipanggil pada tahun ini. Semoga sehat walafiat, baik sehat lahiriah maupun batiniah. Semoga dipermudah semuanya dan pulang lagi ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur, yang mabrur mabrurah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi Fili Amin. Bagi yang belum dipanggil untuk menjalankan haji, semoga Allah memanggil di tahun depan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, telah tiba dengan bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, kebahagiaan umat Islam di dunia yaitu bila mana kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan haji dan umrah. Yang menjadi tema saat ini adalah bolehkah atau hukum perempuan atau seorang wanita yang berangkat atau yang melakukan ibadah haji tanpa suami. Para pendengar Mutiara Pagi rahim, rukun Islam yang kelima adalah haji. Bagi orang yang sudah mampu di sini adalah baik secara fisik, secara materi, bisa untuk ongkos pulang pergi, untuk yang ditinggal, dan juga untuk bekal. Jadi sudah lengkap kalau yang namanya mampu itu, ya, badan sehat, kantong sehat, yang ditinggal sehat gitu ya. Jadi jangan hanya untuk bisa berangkat saja atau bisa untuk pulang saja, untuk bisa bekal sendiri saja tidak bisa diutuk lengkap. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, yang jadi pertanyaan, hukum perempuan apakah boleh tanpa suami? Rukun haji ya, atau rukun Islam, rukun Islam yang keluar dari haji. Seperti halnya sholat. Sholat merupakan adalah sholat yang fardu ain. Jadi bila mana seorang istri, ya, seorang istri sudah mampu melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Sedangkan suaminya belum mampu, apakah boleh untuk berangkat? Bukan boleh lagi, wajib. Ya. Yang dipertanyakan kok tidak ada suami, ya, tidak jadi masalah. Tidak ada suami, tidak bareng dengan suami karena suami belum mampu. Yang mungkin pertanyaannya begini ya. Kan perempuan itu tidak boleh ya pergi atau keluar rumah gitu kan sendirian tanpa mahram. Mahram itu siapa? Suami kalau udah punya suami. Kalau belum punya suami, bapak gitu kan, adik, kakak gitu kan, yang mahram sama saja. Sedangkan ini tidak ada, bagaimana apakah boleh itu berangkat umroh atau haji tanpa ada mahram? Ya tentu tidak boleh kalau benar-benar sendiri. Tetapi kan kalau berangkat itu apakah sendiri, apakah tidak? Tidak kan? Jadi boleh perempuan berangkat atau pergi lebih dari zaman satu kosor, yaitu minimal 81 km berangkat tanpa ada mahram. Tetapi berangkatnya jangan sendirian, benar, harus bersama perempuan-perempuan yang adil. Perempuan yang minimal dua orang. Minimal perempuan adil itu apa? Perempuan yang solehah, perempuan yang iffah. Perempuan yang iffah itu apa? Yang bisa menjaga diri dari melakukan maksiat. Itu boleh. Yang tentu kalau haji atau umroh itu, yang saya yakin semua juga tidak akan melaksanakan maksiat, betul enggak? Berarti boleh ke seorang perempuan umroh atau haji tanpa dengan suami, karena berangkatnya ke sana tidak sendirian, bahkan ada siapa pembimbingnya, gitu kan? Ada banyak perempuan-perempuan yang baik-baik semua, jadi boleh. Jadi kalau misalkan ya istri kaya raya dipanggil oleh Allah untuk melakukan haji, suaminya belum gitu. Memang secara lahir mah itu ya tidak menghormati suami, tidak bisa begitu. Sholat juga kan tidak perlu ada izin suami, tidak perlu bareng suami, betul enggak? Ya seperti sholat begitu. Cuman ini bedanya pergi jauh, jadi merasa aduh, rasa gimana gitunya kalau istrinya haji dulu suami belum. Tetap aja silahkan berangkat seperti anak dan orang tua, orang tuanya belum gitu kan ya, contoh di situ anaknya sudah mampu, apakah harus orang tua dulu? Tidak. Jadi kalau dalam ibadah mah siapa yang sudah mampu ya itu aja gitu. Seperti istri tadi, suaminya apakah harus izin suami? Ya, walaupun tidak diizinin juga tetap boleh gitu. Karena haram suami melarang. Melarang suami itu. Gitu, melarang suami berangkat untuk haji atau umrah jika istrinya sudah mampu. Gitu para pendengar mutara bagi rahimahullah. Karena saya ada di bidang travel, saya kerja di bidang travel gitu kan. Kalau mengajak salah seorang dari mereka, jadi jawabnya saya mau sama suami. Bah, padahal suami juga udah mengizinkan gitu kan. Sila mamah aja yang berangkat gitu kan, karena bapak mah gini. Nah, sebenarnya duanya udah mampu. Nah, itu sering banyak, bahkan di kalanya saya tetap mau sama suami, saya tetap punya suami. Itu bagus, saya tidak mengatakan tidak bagus. Memang ya dengan suami itu luar biasa nyaman, ya kan, nyaman segala macam. Itu kenyamanan seorang perempuan ada di suami, di suami termasuk ya bunda sendiri. Kalau pergi dengan suami itu dunia tuh lega gitu kan, nggak memikirkan apa-apa, buat apapun juga kan suami gitu. Apalagi memang itu jauh gitu ke tanah suci gitu. Tetapi kalau ingat dengan perintah Allah gitu, kalau ingat dengan perintah Allah maka laksanakanlah, jangan memikirkan seperti itu. Apalagi kalau suami udah ridho, udah persilahkan berangkat saja. Jangankan umroh, haji pun boleh. Jadi kesimpulannya, seorang perempuan atau seorang istri sudah mampu untuk melaksanakan haji dan umrah boleh tanpa suami, dan suami pun haram melarangnya. Silahkan Mbak Laila.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan berarti boleh begitu ya Ustazah, baik umrah ataupun berhaji, perempuan pergi boleh tanpa mahram, seperti itu ya Ustazah. Walaupun misalnya tadi kondisinya adalah istrinya yang baru mampu berhaji atau umrah, tapi suaminya belum, dan suami itu wajib untuk memberikan izin, begitu ya Ustazah. Kalau misalnya
0: haram itu suami melarang istrinya untuk berangkat haji dan umroh, gitu kan? Kalau istrinya sudah mampu atau mau diberangkatin sama suaminya, ini uangnya untuk berangkat aja. Memang istri kan gitu, aduh, asa merasa tidak hormat, betul enggak? Tapi dibalik lagi, Allah lebih terhormat kan dari suami gitu.
1: Baik. Berarti enggak masalah ya Ustazah ya. Iya, dan ini ada pertanyaan.
0: Tidak masalah, boleh.
1: Boleh. Baik, Ustazah ada pertanyaan dari pendengar. Ini ada Ibu Ratna di Serang. Ini kan tadi boleh ya pergi berhaji atau umroh tanpa mahram. Tapi kalau misalnya wanita yang berangkat haji bersama rombongan resmi travel atau pemerintah, itu hukumnya seperti apa Ustazah?
0: Iya baiknya kan tadi boleh atuh kan tadi juga maksudnya boleh tanpa suami tanpa mahram kan barengan ke sana, yang tidak boleh mah benar-benar sendirian kan rombongan travel gitu kan boleh atuh, banyak perempuan-perempuan yang soleh-soleh gitu ya boleh. Jadi yang dimaksud tanpa suami itu ya bareng tadi. Kalau sendirian pisan ya nggak boleh, mana bisa sih sendirian ke sana.
1: Baik, berarti bisa ya Ustazah ya, tidak masalah juga begitu ya.
0: Tidak ada masalah. Bahwa pembimbing-pembimbing haji itu kan sudah ilmunya udah kuat, tidak mungkin apa mengajak ini ngajak itu kalau tidak sesuai dengan hukum syarak.
1: Baik Ustazah, dan ini juga ada satu pertanyaan lagi Ustazah dari Ibu Ibu Sari ini di Cilegon katanya, apakah ada laki-laki, apakah anak laki-laki katanya yang masih kecil ini bisa menjadi mahram bagi ibunya saat haji Ustazah?
0: Baik, untuk anak laki-laki yang masih kecil ya belum balig gitu, ya belum dikatakan mahram gitu ya. Kalau mau dibawa mau bawa aja, karena kan masih urusin kita, ada urusan orang tua. Cuman kalau bawa anak laki-laki itu ya saya sendiri gitu dulu punya anak laki-laki. Kalau bawa anak laki-laki itu tenang karena anak laki-laki itu si kecil itu bisa menjaga ibu.
1: Bisa melindungi ya, Ustazah ya.
0: Betul, bisa menjaga ibu walaupun masih kecil, walaupun masih SD gitu. Jadi bisa menjaga ibu, cuman belum dikatakan itu bawa mahram gitu. Ya boleh saja, silahkan.
1: Berarti boleh ya Ustazah, tapi memang belum dikatakan mahram selama belum balik begitu ya Ustazah.
0: Baik.
1: Dan satu lagi nih Ustazah untuk pertanyaan dari pendengar, apakah ada batas usia tertentu saja bagi wanita untuk melaksanakan haji tanpa pendamping keluarga?
0: Enggak kedengeran nih, suara yang putus.
1: Apakah ada batas usia tertentu bagi wanita Ustazah untuk melakukan haji tanpa pendamping keluarga?
0: Baik. Kalau masalah umur ya tidak dibatas gitu kan. Kan tapi sekarang kan begini ya, kalau dalam haji atau umroh gitu kan, tidak mungkin sih keluarga itu ikut. Ya kan kalau misalnya ya, tidak ada yang ikut, kan sudah ada disiapin dari pemerintah atau dari travel yang apa yang ngurusin para sepuh-sepuh itu. Jadi kita mewakilkan ke mereka. Jadi kita itu termasuk diri kita. Gitu.
1: Baik, berarti
0: jadi tidak ada batas dalam
1: Berarti tidak ada batasan begitu ya Ustazah ya untuk pergi haji tanpa pendamping keluarga gitu. Karena bisa dititipkan.
0: Ya, kalau kita punya uangnya keluarga ya bagus aja. Kemarin jamaah saya gitu kan berangkat haji itu tidak memakai jasa dari pemerintah untuk ngurus ibunya gitu. Karena membawa sepuh terus bilang, Bu Ustazah saya mah mau dirawat sendiri, ya Bu saya, oh ya baik, sehingga diizinin dari pemerintah gitu kan, alhamdulillah sampai selesai hajian, qadarullah setelah selesai hajian mau pulang, beliau meninggal ibunya di sana, jadi sampai ke tanah air anaknya pulang gitu, di sana ibunya meninggal, itu luar biasa ya, jadi itu mah langsung dengan dirinya sendiri, karena memang dipanggil hajinya tahun itu juga sama gitu kan, itu berarti alhamdulillah didampingi oleh keluarga. Kalau keluarganya tidak ikut kan sudah disiapin dari sana,
1: sudah ada pendamping.
0: Jangan terlalu khawatir gitu, karena luar biasa ya yang ngurus jamaah itu 24 jam gitu kan, dan dikasihnya rasanya tuh rasa sayang ya, bukan hanya ini tugas gitu. Jadi orang-orang yang sudah ditugasin untuk merawat jamaah atau ngurus jamaah itu ya termasuk saya ke jamaah itu bukan karena kewajiban sebagai tugas, tapi rasa sayang, rasa hormat itu luar biasa sehingga tidak bisa meninggalkan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan para keluarga yang ibunya udah sepuh berangkat atau bapak yang sudah berangkat, saya tidak didamping, ada perawat, ada pengurus, ada yang ditugasin sampai apapun gitu. Itu itu kita apa? Kita juga itu dalam materi nontuh kita tuh mewakilkan ke situ
1: gitu. Baik, berarti memang tidak perlu khawatir begitu ya Ustazah ya, karena memang nantinya didampingi. Betul, begitu ya. Baik, dan itu memang sudah semua ini pertanyaan dari pendengar sudah dijawab Ustazah. Terima kasih sebelumnya, dan mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan tausiah kita di pagi hari ini Ustazah.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar Mutara Pagi rahimahullah, para calon-calon tamu Allah di tahun ini dan tahun akan datang, bahwa hukum perempuan yang berangkat tanpa suami adalah boleh, karena berangkatnya tidak sendirian ya. Ada pembimbing, ada banyak orang, karena boleh berangkat seorang perempuan itu walaupun tidak ada mahram, tetapi dengan perempuan-perempuan yang ifah, perempuan yang solehah, apalagi banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu, kita pasrahkan sama Allah. Jika punya saudara atau punya ibu, punya sepuh, punya ibu atau bapak berangkat tanpa pendamping orang tua, karena sudah disiapkan untuk apa, mendampingi, untuk merawatnya. Ya mudah-mudahan kita semua yang keluarganya sedang berangkat saat ini semoga disehatkan, dimudahkan segalanya. Yang di tanah air tidak boleh meninggalkan tanpa doa, karena terus berdoa aja di kita supaya dipermudah segalanya. Mudah-mudahan kita semua yang belum dipanggil untuk haji, yang sudah dipanggil untuk haji dan umroh, kembali lagi ke tanah suci. Amin ya Allah.
1: Amin. Ustazah, baik, terima kasih Ustazah. Ya, ada satu lagi nih Ustazah, maaf, pertanyaan terakhir dari pendengar. Ustazah ini mau bertanya, katanya mungkin berbeda dari topik, apa hukumnya saat seseorang sangat berbangga dengan dia?

0: disadarkan, tidak boleh seperti itu. Jadi untuk kita menanggapi hal yang seperti itu, ya jangan dilawan, ih sombong amat, doain aja, kasihan gitu. Nah ini balik, rada panjang dikit nih Mbak Lala. Tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balik ke tanah air itu lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, itu tanda-tanda diterima. Jadi kalau ada yang seperti itu, mohon maaf, mungkin ya mah mungkin Allah belum menerimanya atau belum tanda-tandanya seperti itu aja. Kalau asalnya pelit, pulang dari Mekah jadi dermawan. Asalnya dermawan jadi pelit, ya mohon maaf. Mohon maaf. Ya, jadi doakan aja karena seperti itu, diberi kesadaran, diberi taufik dan hidayah agar bertobat kepada Allah.
1: Baik, terima kasih Ustazah ya, dan tadi juga sudah disampaikan terkait kesimpulan. Jadi boleh perempuan pergi berhaji atau umroh tanpa mahram seperti itu ya Ustazah ya.
0: Kan mahramnya sudah disiapin di situ. Kalau sendiri kan enggak boleh ya.
1: Baik Ustazah. Enggak makan juga. Karena perginya juga tadi rame begitu ya Ustazah ya, tidak sendirian begitu
0: ya. Rame ya.
1: Baik Ustazah, terima kasih ya sudah menyampaikan untuk tausiahnya di pagi hari ini Ustazah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk
0: pendengar. Di sana nanti Agustus atau Oktober balik lagi ke sana.
1: Baik. Insyaallah Ustazah, doain ya. Bisa berumrah dulu mungkin. Oke, baik, terima kasih ya Ustazah. Doakan supaya kami di studio Pusat RR ini bisa berangkat umroh.
0: Amin, iya, biar bareng di sana.
1: Amin, terima kasih ya Ustazah.
0: Tidak ada salah dari Bunda dalam menjelaskannya, itulah dari kebodohan Bunda sendiri, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Lela sehat selalu. Ayo kita berangkat lagi ke tanah suci. Mau tahun ini, tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara pagi hari ini. Dengan tema di pagi hari ini adalah kajian fikih wanita, hukum wanita umroh atau berhaji tanpa suami. Dengan narasumber adalah Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Dan untuk semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pusat RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Lintasannya sempat turun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: persiapan yang harus ditingkatkan pastilah proses pembelajaran ya, peningkatan pelayanan kepada anak-anak.
1: Bantuan pupuk cair, bantuan pupuk hayati, juga bantuan alat mesin pertanian.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Lebak menggencarkan berbagai program bantuan untuk mendukung percepatan tanam padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. SRT 37 Serang meraih akreditasi di usia 8 bulan. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lebak menggencarkan berbagai program bantuan untuk mendukung percepatan tanam padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bahtiar Rahadi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak menggencarkan berbagai program bantuan untuk mendukung percepatan tanam padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut meliputi bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan, penguatan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
2: Bantuan pupuk cair, bantuan pupuk hayati, juga bantuan alat mesin pertanian yang dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, serta perbaikan rehabilitasi jaringan irigasi, khususnya jaringan irigasi tersier.
1: Selain itu, Pemkab Lebak juga memberikan dukungan berupa pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi petani yang memiliki lahan di bawah 1 hektar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong petani mengoptimalkan lahan pertanian mereka.
2: Program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak, dari khususnya dari Dinas Pertanian, kita membuat program kepada para petani, ya khususnya untuk para petani padi sawah, yaitu memberikan bantuan, ya, salah satunya itu adalah pembebasan lahan-lahan milik petani, ya, dari PBB, ya, ini salah satu program. Dengan demikian ini termotivasi para petani untuk betul-betul mengusahakan mengoptimalkan lahannya tersebut, dan juga untuk menjaga lahan tersebut tidak dialihfungsikan.
1: Rahmat menambahkan, pemerintah daerah turut bekerja sama dengan Bulog dan Lebak Niaga dalam penyerapan gabah hasil panen petani. Langkah ini dilakukan agar harga gabah tetap stabil dan hasil panen petani tetap terserap dengan baik. Ia berharap dukungan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Bahtiar Rahadi melaporkan.
0: SRT 37 Serang meraih akreditasi di usia 8 bulan dan terus memperkuat mutu pendidikan serta pembinaan siswa. Lucy Astari melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang resmi mengantongi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan jenjang SD, Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang meraih akreditasi B, sedangkan jenjang SMP memperoleh akreditasi C. Kepala SRT 37 Serang Ria Seprianika mengatakan, hasil tersebut diraih saat usia sekolah baru berjalan sekitar 8 bulan. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen sekolah, observasi lapangan, hingga wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua murid. Akreditasi membuat sekolah kini resmi dapat menyelenggarakan tes kompetensi akademik atau TKA, serta menerbitkan ijazah bagi peserta didik.
4: Kedepan yang harus tingkatkan pastilah proses pembelajaran, ya, peningkatan pelayanan kepada anak-anak, baik peningkatan pelayanan pembelajaran gitu dari guru-gurunya, juga peningkatan pembelajaran atau pelayanan kepada anak-anak di asrama gitu, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih berkarakter, lebih disiplin, menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan tagline Sekolah Rakyat Cerdas Bersama Tumbuh Setara.
3: Saat ini, SRT 37 Serang memiliki 98 siswa, terdiri dari 50 siswa SD dan 48 siswa SMP. Seluruh siswa mengikuti sistem pendidikan berasrama, dengan aktivitas belajar dari pagi hingga malam. Selain pembelajaran di kelas, siswa juga mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, PMR, paskibra, pencaksilat, seni tari, seni rupa, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Untuk mendukung kegiatan belajar, sekolah menyediakan fasilitas perpustakaan, laboratorium IPA, komputer, aula, ruang makan, hingga pembelajaran digital dengan satu siswa, satu laptop. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang resmi mengajukan penambahan kuota solar subsidi untuk mengatasi krisis bahan bakar yang sering melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Dinas Perikanan, Diskan Kabupaten Pandeglang mengajukan penambahan alokasi BBM subsidi jenis solar guna mengatasi kelangkaan yang kerap melanda nelayan di Kecamatan Labuan pada akhir bulan. Langkah ini diambil mengingat alokasi saat ini sering habis sebelum masa distribusi bulanan berakhir. Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara usulan daerah dengan realisasi kuota dari Pertamina. Ia mencontohkan pada awal tahun 2026, Diskan mengusulkan kebutuhan solar untuk Labuan sebesar 652 kiloliter, namun realisasi alokasi yang diberikan hanya menyentuh angka 350 kiloliter. Kondisi ini dinilainya memicu kekosongan stok di tingkat pangkalan setiap memasuki tanggal 20 ke atas.
6: Pertamina mendropping atau mendistribusikan alokasi BBM bersubsidi khusus untuk klien itu per bulan. Nah, khusus untuk di Labuan, emang ini sudah terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2025 kemarin. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah upaya, salah satunya adalah mengirim surat kembali ke BPM Migas dan Pertamina untuk menambah alokasi di khususnya di Kecamatan Labuan.
5: Ketidakseimbangan kuota ini disebutnya sudah terjadi sejak tahun 2025. Usulan Diskan sebesar 448 kiloliter hanya direalisasikan sebesar 289 kiloliter oleh pihak berwenang. Uun mengatakan Diskan telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan Pandeglang. Koordinasi intensif pun dikatakannya terus dilakukan agar ketersediaan solar di setiap stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN dapat mencukupi kebutuhan real di lapangan. Diskan Pandeglang menyayangkan belum adanya tembusan informasi berkala dari Pertamina kepada dinas mengenai besaran alokasi yang diturunkan ke setiap SPBN. Selama ini, Uun menyebut otoritas daerah hanya mendapatkan informasi ketersediaan stok melalui laporan mandiri pengelola pangkalan di lapangan. Merespon kondisi tersebut, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, menginstruksikan Dinas Perikanan untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan kuota kepada otoritas terkait. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat melakukan penghitungan ulang terhadap profil kebutuhan energi di sentra nelayan Banten Selatan agar kebijakan distribusi lebih tepat sasaran.
7: Terkait hal itu, saya sudah sampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan dan saya sudah perintahkan agar Kepala Dinas segera berkirim surat ke Pertamina untuk permintaan penambahan kuota BBM untuk nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Labuan.
5: Pasokan yang stabil di Kecamatan Labuan dinilai Iing menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pesisir Pandeglang. Ketersediaan alokasi kuota yang sesuai diharapkannya dapat meniadakan kehambatan teknis bagi nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar di SPBN. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Bupati Kabupaten Lebak ajak masyarakat menyukseskan sensus ekonomi 2026, laporan Jaliah Winarti.
8: Pemerintah Kabupaten Lebak mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai Mei hingga Agustus 2026. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya meminta warga memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbagi dalam dua tahap, yakni pengisian kuesioner online mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan pendataan lapangan door-to-door mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
9: Kepada seluruh para pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, untuk ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Sensus Ekonomi 2026. Insya Allah dengan data yang akurat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak khususnya bisa mengambil kebijakan yang lebih strategis, bermanfaat juga untuk private sector. Ayo kita sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi BPS 2026.
8: Menurut Hasbi, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 dilakukan untuk memetakan kondisi usaha, penyerapan tenaga kerja, perkembangan ekonomi digital, hingga potensi ekonomi daerah dan nasional. Dari Lebak, Jali Awinarti melaporkan.
0: Perlawanan rakyat Banten melawan kolonial Belanda dalam geger Cilegon 1888 masih dikenang sebagai sejarah perjuangan masyarakat hingga kini. Berikut kisahnya dalam feature disampaikan Rohmanuddin.
10: Lebih dari satu abad lalu, tepatnya pada tahun 1888, tanah Cilegon pernah menjadi saksi perlawanan besar rakyat Banten terhadap penjajahan Belanda. Peristiwa itu dikenal dengan nama Geger Cilegon. Ketua Yayasan Ki Haji Wasid 1888 sekaligus keturunan keempat Ki Haji Wasid, Asep Sofatullah mengatakan perlawanan itu muncul di tengah penderitaan rakyat pasca letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Saat itu, masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat tsunami, hujan abu, dan kerusakan lahan pertanian. Namun, pemerintah kolonial tetap memungut pajak dan membuat aturan yang dianggap menekan kehidupan masyarakat. Menurutnya, kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah muncul berbagai pembatasan terhadap aktivitas keagamaan. Para ulama awalnya merencanakan penyerangan pada September 1888, namun Ki Haji Wasid meminta waktu penyerangan dipercepat menjadi 9 Juli karena khawatir rencana tersebut lebih dahulu diketahui Belanda.
11: Alun-alun Kota Cilegon di depan rumah dinas Wali Kota Cilegon dulu. Berkumpul di situ, kemudian langsung menyerang rumah dinas Kodana Cilegon, dan di belakang rumah dinas itu penjara. Jadi semua saat itu semua orang Belanda yang ada di Kota Cilegon ditumpas habis. Berikut pengkhianat-pengkhianat bangsa juga sudah ditumpas habis saat itu.
10: Sejarawan Geger Cilegon Bambang Irawan mengatakan semangat perlawanan juga dipengaruhi gerakan pan-islamisme yang berkembang di Timur Tengah. Jumlah ulama Banten yang pernah belajar di Mekah membawa gagasan perjuangan itu pulang ke tanah kelahiran mereka. Pada Juli 1888, rapat kembali digelar di Kaloran untuk menyusun strategi penyerangan menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih lengkap. Cilegon dipilih sebagai sasaran awal karena kota itu nyaris tanpa penjagaan tentara kolonial. Seluruh pasukan Belanda saat itu dipusatkan di Serang.
12: Rencana menduduki Serang, Tanara, Cikande, semua itu gagal. Tetapi Cilegon sukses, berhasil 100% direbut dan dikuasai. Bahkan para pejabatnya dibantai habis. Adapun ya pada masa itu yang menariknya ada beberapa anak pejabat orang Belanda yang diampuni tidak dibunuh karena mereka menyatakan masuk Islam. Ya, jadi akhirnya istilah Geger Cilegon itu dikenal karena gagalnya merebut Karesidenan Banten.
10: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon Ismatullah menilai kini jejak perlawanan itu masih berdiri di pusat Kota Cilegon lewat Tugu Geger Cilegon. Momen itu menjadi pengingat tentang malam ketika rakyat dan ulama pernah merebut kota dari tangan penjajah.
13: Makanya lahirnya buku Geger Cilegon itu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab moral. Makanya kita danai saat itu sampai ke arah publikasi, sosialisasinya, sehingga saat ini setiap pejabat orang luar dari Cilegon selalu kita berikan souvenirnya adalah buku Geger Cilegon sebagai sinyal bahwa Geger Cilegon ini menjadi inspirasi masyarakat Nusantara, karena saat itu para ulama yang dibuang ke luar daerah sekitar 200 lebih itu ternyata memberikan dampak beragamnya meratanya perjuangan dalam rangka mengusir penjajah.
10: Di tengah perkembangan kawasan industri modern, cerita tentang Geger Cilegon terus diwariskan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kepolisian Resor Tangerang Selatan menyelidiki dugaan tindakan child grooming yang dilakukan oknum kepala sekolah SMK Letris Indonesia di Kecamatan Pamulang terhadap siswinya. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan Wiragraha Setiawan mengatakan penyelidikan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi dugaan kasus tersebut dari patroli cyber. Polisi kini mendalami kasus dan berencana memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Namun pemeriksaan belum dilakukan karena aktivitas sekolah sedang libur. Sementara itu pihak Yayasan Letris menyatakan tengah melakukan investigasi internal guna memastikan fakta yang sebenarnya terjadi. Melalui akun resmi Instagram sekolah, Yayasan menyebut telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menentukan langkah lanjutan terkait dugaan tersebut. Sebagai bentuk tindak lanjut, pihak Yayasan juga menonaktifkan sementara kepala sekolah yang diduga terlibat hingga proses pemeriksaan selesai. Informasi dari dunia olahraga, pendengar, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung resmi memutuskan mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian mengatakan PBSI menghormati keputusan Gregoria dan mengapresiasi kontribusinya selama membela Indonesia di berbagai ajang internasional. Dalam surat pengunduran dirinya, Gregoria menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan pelatih PBSI atas dukungan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas. Keputusan mundur diambil karena kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam tahap pemulihan akibat vertigo yang dideritanya sejak Maret 2025. Hingga kini atlet berusia 26 tahun itu mengaku belum pulih sepenuhnya dan belum siap kembali bertanding. PBSI berharap Gregoria segera pulih dan meraih kesuksesan di masa mendatang. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kabupaten Lebak menggencarkan berbagai program bantuan untuk mendukung percepatan tanam padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. SRT 37 Serang meraih akreditasi di usia 8 bulan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, semoga kabar Anda baik di hari ini ya, di hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan semoga apa yang sedang Anda rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin ada rencana jalan-jalan ya di akhir pekan, di long weekend ini, semoga berjalan dengan baik ya. Dan untuk Anda mungkin yang mau berbagi kondisi cuaca pagi ini seperti apa, boleh berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten, atau mungkin yang saat ini sedang di perjalanan gitu ya, pagi-pagi udah berangkat gitu ya, bisa berbagi kondisi lalu lintas yang Anda lewati di pagi hari ini, atau mungkin ada peristiwa menarik atau ada cerita-cerita menarik, boleh ya berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 0811145049.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kembali kami sampaikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Mbak Septi. Mbak Septi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik ya Mbak hari ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Silakan langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Silakan.
2: Baik, selamat pagi. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Untuk pagi hari cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan dan siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan hujan sedang di wilayah Cipanas, Muncang, Bojongmanik, Gunung Kencana, Cibeber, Curug Bitung, Cirintang, Cigeblong, Panimbang, Labuan, Patia, Cikedal, Carita, Sukaresmi, dan Pulau Sari. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan berlanjut pada dini hari masih terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Pulau Merak, Grogol, Citangkil, Ciwandan, Sepatan Timur, Paku Haji, Teluk Naga, dan Kosambi. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai jelas petir dan angin kencang khususnya untuk wilayah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan tengah dan Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur. Selain itu perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih Mbak Septi untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan tengah, Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur. Kemudian waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang. Demikian untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di Sabtu tanggal 16 Mei 2026.
0: Perkiraan cuaca hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dikutip dari rri.co.id terkait untuk ibadah haji pendengar. Pemerintah imbau jemaah haji jaga kesehatan jelang puncak ibadah haji. Disampaikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, pendengar, mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf meminta jemaah haji Indonesia menjaga kesehatan karena ibadah puncak haji membutuhkan stamina prima, pendengar. Dan Maria mengajak jemaah haji untuk membiasakan berjalan kaki secara bertahap sesuai dengan kemampuan, dan ia juga mengimbau agar jemaah membatasi aktivitas yang tidak mendesak terutama saat suhu udara tinggi, pendengar. Kemudian Maria memastikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pada hari ke-25 secara umum berjalan dengan lancar. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 411 kloter dengan 150 lebih jemaah dan 1600 lebih petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi, pendengar. Dan sementara itu 392 kloter dengan 151 lebih jemaah dan 1500 lebih petugas telah tiba di Mekah. Sebanyak 140 kloter dengan 53.000 lebih jemaah dan 561 petugas telah tiba melalui Bandara Jeddah. Dan untuk jemaah haji khusus tercatat sebanyak 11.000 lebih telah tiba di Tanah Suci, pendengar. Dan informasinya kami kutip dari rri.co.id.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, ke Dubes Amerika Serikat AS di Jakarta bersama Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten, pendengar, menggelar kegiatan pembelajaran dan transisi di hari Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini pendengar untuk merayakan pencapaian peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sekaligus menandai transisi program kesehatan yang didukung pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah daerah, pendengar. Acara tersebut menyoroti keberhasilan program Momentum Country dan and Global Leadership yang sejak 2021 mendukung penguatan sistem kesehatan ibu dan bayi baru lahir di berbagai wilayah Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri, pendengar, program ini dijalankan di 5 kabupaten dan kota melalui pendekatan peningkatan mutu kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat. Kuasa Hukum AD Interim Kedubes AS Peter M. Haimon, pendengar, mengatakan Amerika Serikat bangga dapat bermitra dengan Indonesia dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Banten, pendengar. Dan Haimon juga menyampaikan bantuan kesehatan AS ini dirancang untuk mendorong kemandirian negara penerima bantuan melalui penguatan kapasitas lokal. Kemudian lebih dari 300 kader kesehatan masyarakat telah dilatih melalui program tersebut dan melakukan lebih dari 6.000 kunjungan rumah yang menjangkau sekitar 16.000 warga. Pemerintah daerah di Banten juga berhasil memperluas cakupan program dari 46 lokasi dukungan awal menjadi 134 fasilitas kesehatan yang kini terlibat dalam kolaborasi peningkatan mutu, pendengar. Kalau di Serang sendiri, kegiatan itu dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari pejabat Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah, tenaga kerja, dan kader masyarakat. Nah, meski

program MCGL ini akan berakhir pada Mei 2026, pendengar, pemerintah Amerika Serikat memastikan dukungan terhadap sektor kesehatan Indonesia tetap berlanjut melalui sinergi kesehatan global America First.

Pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan lagu terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 sih, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan